0: yang ditandatangani Soekarno-Hatta sesuai usulan Soekarni. Mereka sepakat memproklamasikan kemerdekaan di jam 10.30 dan kembali ke kediaman. Pergantian lokasi proklamasi kemerdekaan RI. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya disampaikan di lapangan IKADA yang kini adalah lapangan Monumen Nasional atau Monas. Tetapi kegiatan ini kemudian dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi. Pergantian lokasi proklamasi ini disebabkan kekhawatiran timbulnya pertumpahan darah saat peristiwa proklamasi. Peserta upacara 17 Agustus 1945 membawa senjata. Sekitar 500 peserta upacara 17 Agustus 1945 hadir di peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka hadir dengan membawa apapun sebagai senjata ke Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Sebab mereka khawatir dengan keberadaan bala tentara dari Nippon Jepang yang masih ada di Jakarta meskipun kekuasaannya sudah jatuh ke tangan Sekutu. Plan B proklamasi di Jalan Perapatan 10. Di Jalan Perapatan 10 Jakarta, para pemuda militan siap mengantisipasi serangan atau gangguan pihak Jepang. Mereka siap membacakan teks proklamasi di asrama Jalan Perapatan 10 jika upacara bendera di Jalan Pegangsaan Timur 56 tahu-tahu dilarang. Persiapan upacara 17 Agustus 1945. Para tokoh bangsa berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno menjelang jam 10.30. Adapun susunan acara yang telah disusun terdiri atas pembacaan proklamasi, pengibaran bendera putih, dan sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sebelum acara dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta datang mengenakan pakaian putih-putih. Setelah semua siap, upacara dimulai. Latif Hendraningrat mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju ke depan. Pidato Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno. Sebelum membaca naskah Proklamasi Kemerdekaan RI, Soekarno menyampaikan pidato sambutan yang menegaskan Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Langsung dan serangkai dengan pidato proklamasi, Soekarno menyampaikan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah membaca teks proklamasi, Soekarno memberikan penutup. Pengibaran bendera merah putih 1945. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati. Pengibar bendera merah putih pertama adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi kemudian memberikan sambutan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu itu diciptakan Wage Rudolf Supratman, jurnalis dan penulis lagu yang juga menjadi pahlawan nasional Indonesia. Selesainya proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai berdirinya Republik Indonesia. Permintaan pembacaan ulang proklamasi. Pergantian lokasi pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 rupanya membuat sekitar 100 anggota barisan pelopor terlambat. Mereka harus jalan kaki kembali dari lapangan IKADA ke Jalan Pegangsaan, sedangkan lapangan IKADA saat itu ramai oleh warga. Para anggota barisan pelopor yang terpaksa terlambat menuntut pembacaan ulang proklamasi. Tuntutan itu ditolak, kemudian Muhammad Hatta memberikan amanat singkat.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Lia juga mau banget Indonesia menang dalam segala hal, adil dan makmurnya merata, dirasain semua orang, semua masyarakatnya gitu loh, ya gak sih Sobat Bana? Oh ya Sobat Bana, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara nanti upacaranya bakal dipimpin sebagai komandan upacara ya, ini ada Kolonel Infantri Priyo Handoyo yang saat ini menjabat Komandan Kodim 0733 Kota Semarang, Sobat Bana. Ya, Komandan Kodim 0733

0: tiga kota Semarang gitu ya, yang pagi hari ini bakal menjadi komandan upacara di Istana Negara. Oh ya, Sobat Bana, komandan upacara 17 Agustus di Istana mulai dari Presiden Jokowi, era Presiden Jokowi ini di tahun 2015, ada Kolonel Marskal Umar Faruk, ini TNI Angkatan Laut. Kemudian 2016 Kolonel Infantri Sony Aprianto, TNI Angkatan Darat. 2017 Kolonel Penerbang M. Yani Amrullah, TNI Angkatan Udara. 2018 Kolonel ARH Tri Sugianto, ini dari TNI Angkatan Darat. 2019 Kolonel Laut P. Haryo Purnomo ya, TNI Angkatan Laut. 2020 ada Kolonel Infantri Muhammad Imam Gogor, ini dari TNI Angkatan Darat. Sobat Bana, 2022 Kolonel Laut P. Andike Srimutia dari TNI Angkatan Laut. 2023 Kolonel ARM Joko Setio Kurniawan, TNI Angkatan Darat. 2024 Kolonel Infantri Nur Wahyudi dari TNI Angkatan Darat. Nah, di presiden di era Presiden Prabowo Subianto di 2025 kemarin ada Kolonel Infantri Amril Hairuman Tahu Pelasuri ya, dari TNI Angkatan Darat. Dan tahun ini di 2026 Sobat Bana, Kolonel Infantri Priyo Handoyo, ini berasal dari TNI Angkatan Darat. Baik Sobat Bana, itu dia daftar yang pernah menjadi komandan upacara di peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Negara, penaikan bendera gitu ya. Dan pagi hari ini sekali lagi nanti ada Kolonel Infantri Priyo Handoyo yang menjadi komandan upacaranya. Oh ya Sobat Bana, jangan lupa nih hari ini bisa ngobrol lagi untuk topik kita hari ini berkaitan juga dengan kemerdekaan gitu. Kemerdekaan itu punya banyak makna ya, salah satunya adalah rukun. Beda pendapat boleh tapi tetap berteman. Nah, kalau menurut kamu nih Sobat Bana, untuk Indonesia mana yang lebih penting nilainya gitu, toleransi, persatuan, ataukah boleh ya kirim opininya di sini di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bana. Ini apakah toleransi gotong royong ataukah persatuan nih Sobat Bana, yang menurut kamu ini nilai yang menurut kamu tuh paling penting untuk Indonesia gitu loh ya. Kalau harus memilih salah satu gitu, kalau harus memilih salah satu nilai untuk Indonesia, gotong royong, toleransi atau persatuan nih yang bakal kamu pilih dan kenapa? Kira-kira alasannya kenapa gitu. Kita tunggu di sini ya. Silakan bisa share juga di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana di aplikasi Express Radio.
1: Keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

105.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Ditane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
5: Radio Informasi dan Hiburan.
6: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
7: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, Sobat Bana, peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun ya, di tahun 2026 ini diwarnai dengan satu berita duka gitu, Sobat Bana. Ini terjadi musibah gitu loh Sobat Bana, bencana alam gempa bumi yang melanda saudara-saudara kita di NTT. Nah Sobat Bana, untuk penanganan gempa pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT, anggota DPR ini mendesak pemerintah untuk mempercepat penanganannya. Kecepatan ini dibutuhkan dalam penanganan bencana karena waktu itu sangat berharga dalam operasi penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar para korban yang kini berada di pengungsian dan itu harus segera dipenuhi. Sobat Bana, BNPB dan Kemensos harus berada di barisan terdepan untuk memastikan evakuasi selamat, kemudian kebutuhan logistik pengungsinya terpenuhi, juga pelindungan bagi anak-anak serta lansia ini juga terjamin, dan negara juga harus totalitas berada di tengah-tengah duka warga yang ada di NTT, Sobat Bana. Sobat Bana, politikus muda PDI Perjuangan Aziz ya, ini meminta

0: BNPB, Badan Penanggulangan Bencana dan Kementerian Sosial yang menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana kali ini, dan secara khusus juga menginstruksikan pendistribusian bantuan logistik ini tidak hanya fokus pada bahan pangan saja, tetapi juga pemenuhan kebutuhan spesifik bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan juga lansia. Baik, Sobat Bana, kita masih bakal hadirkan juga informasi-informasi yang lain. Kita juga tunggu informasi dari Sobat Bana gitu. Apapun yang terjadi sekitar kamu bisa banget nih kirim informasinya ke 085634545455 ya. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih bagus gitu, silahkan ke ini apa namanya, kirim ke 085634545455. Dan Sobat Bana, jangan lupa juga Lila tunggu tanggapan atau komentarnya untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini ya. Hari ini adalah puncak dari peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, kalau merdeka itu memang bisa juga identik dengan kerukunan gitu loh Sobat Bana ya. Berbeda pendapat boleh, tapi tetap rukun, tetap berteman gitu. Nah Sobat Bana, kira-kira pilih yang mana nih kalau harus memilih salah satu, gotong royong, toleransi, ataukah persatuan yang kamu pilih? Dan kenapa untuk Indonesia gitu? Lebih, kalau menurut kamu dari ketiganya, ini semuanya penting sih, tapi dari ketiga-tiganya kalau harus milih salah satu, pilih toleransi, gotong royong, atau persatuan yang apa namanya kamu pilih gitu. Silakan bisa di-share di sini. Disertai ini alasannya juga dong ya. Disertai alasannya, kirim ke 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana ya. Ini di aplikasi X-Space Radio gitu. Baik Sobat Bana, jangan lupa juga hari ini akan kita hadirkan lagi Spektrum Radio Jatim ya. Spektrum Radio Jatim nanti di jam 9 pagi serentak kita putar bersama juga dengan seluruh radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Tahu nggak kamu, tahu nggak sih Sobat Bana, kalau berita kemerdekaan Indonesia ini nyaris gagal ke Jawa Timur? Kenapa nih? 17 Agustus 1945 proklamasi berkumandang di Jakarta ya. Tapi bagi masyarakat Jawa Timur, informasi itu tidak datang dalam hitungan detik seperti notifikasi smartphone hari ini gitu loh. Berita itu diselundupkan lewat kode Morse di bawah ancaman bayonet tentara Jepang gitu. Nah Sobat Bana, agar gak lupa sejarah nih, pastikan ya kamu nanti gabung dengan kisah lengkapnya di Spektrum Radio Jatim di 104,5 FM Bana Radio yang bakal tayang nanti di jam 9 pagi. Bisa kamu simak juga di streaming di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bana Sobat Bana di aplikasi X-Space Radio.
1: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 Bahana Radio.
2: Samu lewat radio Bahana FM.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
6: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
6: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
5: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa

0: mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: Tahukah kamu, pada abad ke-17, seorang raja dari Mataram berani menentang kekuatan VOC di Pulau Jawa. Ia adalah Sultan Agung. Sultan Agung Hanyakrakusuma naik tahta pada tahun 1613. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang pesat dan memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah Jawa. Keberadaan VOC di Batavia semakin menjadi ancaman. Sultan Agung pun berusaha mengusir VOC dari Pulau Jawa dan mempertahankan kepentingan Mataram. Sultan Agung kemudian mengirim pasukan ke Batavia. Serangan pertama terjadi pada tahun 1628, disusul serangan kedua pada 1629. Meskipun berjuang keras, pasukan Mataram akhirnya gagal merebut Batavia. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Meskipun Batavia tidak berhasil ditaklukkan, keberaniannya menentang VOC menjadi bagian terpenting dari sejarah perjuangan Mataram. Sultan Agung dikenang sebagai salah satu raja besar dalam sejarah Jawa.
3: Seratus bat koma lima FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, sobat Bana, hari ini merupakan puncak dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 ya. Jangan lupa, masyarakat hari ini diimbau berdiri tegap jam 10.17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat di seluruh Indonesia diimbau untuk menghentikan semua aktivitas dan berdiri tegap ya saat peringatan HUT ke-81 RI 17 Agustus 2026 jam 10.17 waktu Indonesia Barat. Pada momen ini, Sobat Bana, bendera Sang Merah Putih tengah dikibarkan di Istana Merdeka Jakarta. Nah, imbauan ini termaktub dalam Surat Menteri Negara Sobat Bana tertanggal 11 Agustus 2026 ya, dan menghimbau seluruh masyarakat ini untuk mengambil sikap khusus gitu. Jadi 17 Agustus 2026 10.17 hingga 10.20 waktu Indonesia Barat, segera masyarakat di seluruh Indonesia ini diimbau untuk menghentikan aktivitasnya sejenak untuk berdiri tegap saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang serta bendera Sang Merah Putih ini dikibarkan ya di halaman Istana Merdeka Jakarta. Sobat Bana, berdasarkan surat edaran Menteri Sekretaris Negara tentang pedoman peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI tahun 2025 lalu, saat detik-detik proklamasi ini jam 10.17 hingga 10.20 menit, masyarakat diimbau untuk menghentikan aktivitasnya sejenak ya, berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya berkumandang serta bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka dikibarkan. Pengecualian penghentian aktivitas sejenak ini berlaku bagi masyarakat dengan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan, termasuk pelayanan publik yang tidak bisa ditinggalkan. Jajaran TNI dan Polri di setiap daerah ini agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal-hal itu di daerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini berkumandang, Sobat Bana. Jadi detik-detik proklamasi itu berlangsung jam 10 waktu Indonesia Barat, seperti yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 19 Agustus 1945 lalu, dan hingga kini momen itu terus dijaga melalui

upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Dan hening sejenak ya, pada jam 10.17 saat bendera merah putih ini dikibarkan di Istana Merdeka Jakarta.

kecuali bagi yang punya aktivitas kalau dihentikan ini bisa berbahaya gitu. Ini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan sekaligus bendera merah putih dikibarkan di Istana Negara Jakarta.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sutan Syahrir. Sutan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Selios ini mengkritik program pemerintah di HUT RI ke-81 menyoroti MBG sampai KPR 40 tahun ya. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Center of Economic and Law Studies atau Selios ini menilai sejumlah program pemerintah masih berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Selios menyoroti sejumlah kebijakan mulai dari program makan bergizi gratis atau MBG, kredit pemilikan rumah atau KPR dengan tenor hingga 40 tahun, hingga kebijakan pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online. Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar ini mengatakan, kemerdekaan secara politik selama 81 tahun belum sepenuhnya tercermin dalam pemerataan akses layanan publik dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sobat Bahana, Indonesia memang merdeka secara politik di selama 81 tahun ya, tapi kemerdekaan ini belum dirasakan dalam bentuk akses layanan publik yang merata. Dan media menilai klaim pemerintah mengenai manfaat program MBG masih perlu juga didukung oleh data yang lebih kuat. Sobat Bahana, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebutkan program MBG ini membuat siswa lebih bugar dan meningkatkan kehadiran di sekolah. Namun, menurut media, klaim itu belum didukung dengan data yang representatif secara nasional ataupun juga evaluasi independen. Sobat Bahana, Selios juga menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan EBG, termasuk kasus keracunan pangan, tata kelola program, juga potensi konflik kepentingan. Sobat Bahana, yang juga mendapatkan sorotan dari Selios ini adalah program KPR 40 tahun yang dinilai berpotensi menambah beban. Selios ya, ini juga menyoroti kebijakan KPR dengan tenor hingga 40 tahun. Media mengakui pemerintah bisa mengklaim sudah membantu masyarakat melalui renovasi rumah dan penyaluran kredit kepada puluhan ribu debitor. Namun, dia mempertanyakan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan pembayaran cicilan hingga kredit itu lunas. Sobat Bahana, menurut media, kenaikan suku bunga mengambang serta biaya hidup yang terus meningkat ini berpotensi membuat beban cicilan juga semakin berat. Tenor KPR yang mencapai 40 tahun juga dinilai beresiko membuat masyarakat harus membayar cicilan hingga memasuki masa pensiun. Nah, itu dia Sobat Bahana, kritikan Selios dari program yang dihadirkan pemerintah dalam peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan Sobat Bahana, pagi hari ini kalaupun pingin juga menyampaikan kritik, sampaikan dengan cara yang membangun itu ya. Perlu diingat gitu, jangan sampai ada perusakan, jangan sampai ada kekerasan juga gitu ya. Dan yang masih gabung di sini, pokoknya terima kasih banget. Jangan lupa nih kasih tanggapan atau komennya. Kalau disuruh memilih antara gotong royong, toleransi dan persatuan, manakah nih Sobat Bahana yang kamu pilih untuk nilai Indonesia gito? Silakan bisa kirim jawabannya, pilihannya disertai alasan gito ya, ke 085634545455. Bisa juga lewat

buat medsosnya Bahana dan dirayakan, dan radio visualnya Bahana ini di aplikasi X-Space Radio, seperti itu ya. Baik, jangan kemana-mana Sobat Bahana, Dila bakal kembali lagi nanti di Ngopi Spesial jam 8 sampai jam 10 pagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar,

0: Kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Banyar Radio, 81 tahun Indonesia Merdeka ya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, Sobat Banyar, kita masih di ngopi spesial dan silakan Nila tungguin tanggapan atau pendapatnya untuk topik kita hari ini. Kalau disuruh memilih untuk nilai Indonesia di antara tiga pilihan ini, mana yang kau pilih Sobat Banyar? Persatuan, gotong royong, ataukah toleransi? Pilihan kamu yang mana? Terus alasannya apa kira-kira? Boleh dong ya, kasih tanggapan atau komennya. Kita masih tungguin nih di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget. Kita bahas khusus nanti di sesi terakhir ya, di jam 9 sampai jam 10 pagi. Seperti biasa kalau dari jam 8 sampai 10 pagi ada beberapa info catatan sejarah ini mengenai momen penting atau peristiwa penting yang terjadi di hari ini Sobat Bana di tanggal 17 Agustus.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilangsungkan hari Jumat 17 Agustus 1945 atau tanggal 17 Agustus 2605 berdasarkan tahun kalender Jimmu Jepang. Teks proklamasi dibacakan Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Proklamasi Kemerdekaan RI berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Muhammad Hatta meminta golongan muda yang bekerja di kantor berita Dumai untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya. Soekarni contohnya, ini bertugas menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Kronologi peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi rampung. 17 Agustus 1945, sekitar jam 5 waktu Indonesia Barat, perwakilan golongan muda dan tua rampung menyusun naskah proklamasi yang ditandatangani Soekarno-Hatta sesuai usulan Soekarni. Mereka sepakat memproklamasikan kemerdekaan di jam 10.30 dan kembali ke kediaman. Pergantian lokasi proklamasi kemerdekaan RI. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya disampaikan di lapangan IKADA yang kini adalah lapangan Monumen Nasional atau Monas. Tetapi kegiatan ini kemudian dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi. Pergantian lokasi proklamasi ini disebabkan kekhawatiran timbulnya pertumpahan darah saat peristiwa proklamasi. Peserta upacara 17 Agustus 1945 membawa senjata. Sekitar 500 peserta upacara 17 Agustus 1945 hadir di peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka hadir dengan membawa apapun sebagai senjata ke Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Sebab mereka khawatir dengan keberadaan bala tentara dari Nippon Jepang yang masih ada di Jakarta meskipun kekuasaannya sudah jatuh ke tangan Sekutu. Plan B proklamasi di Jalan Perapatan 10. Di Jalan Perapatan 10 Jakarta, para pemuda militan siap mengantisipasi serangan atau gangguan pihak Jepang. Mereka siap membacakan teks proklamasi di asrama Jalan Perapatan 10 jika upacara bendera di Jalan Pegangsaan Timur 56 tahu-tahu dilarang. Persiapan upacara 17 Agustus 1945. Para tokoh bangsa berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno menjelang jam 10.30. Adapun susunan acara yang telah disusun terdiri atas pembacaan proklamasi, pengibaran bendera putih, dan sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sebelum acara dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta datang mengenakan pakaian putih-putih. Setelah semua siap, upacara dimulai. Latif Hendraningrat mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju ke depan. Pidato Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno. Sebelum membaca naskah Proklamasi Kemerdekaan RI, Soekarno menyampaikan pidato sambutan yang menegaskan Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Langsung

0: Langsung dan serangkai dengan pidato proklamasi, Soekarno menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah membaca teks proklamasi, Soekarno memberikan penutup. Pengibaran bendera merah putih 1945. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati. Pengibar bendera merah putih pertama adalah Latif Vendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi kemudian memberikan sambutan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu itu diciptakan Wage Rudolf Supratman, jurnalis dan penulis lagu yang juga menjadi pahlawan nasional Indonesia. Selesainya proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai berdirinya Republik Indonesia. Permintaan pembacaan ulang proklamasi. Pergantian lokasi pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 rupanya membuat sekitar 100 anggota barisan pelopor terlambat. Mereka harus jalan kaki kembali dari lapangan Ikada ke Jalan Pegangsaan, sedangkan lapangan Ikada saat itu ramai oleh warga. Para anggota barisan pelopor yang terpaksa terlambat menuntut pembacaan ulang proklamasi. Tuntutan itu ditolak, kemudian Muhammad Hatta memberikan amanat singkat.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Mbana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Mbana, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun hari ini ya. Nah, dihimbau untuk masyarakat nanti berdiri tegap di jam 10 lewat 17 menit, Sobat Bana. Ini saat bendera Sang Saka Merah Putih tengah dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan gitu ya. Kalau untuk detik-detik proklamasinya berlangsung jam 10 waktu Indonesia Barat, seperti yang dibacakan oleh Soekarno di 17 Agustus 1945. Dan untuk nanti menghentikan semua aktivitasnya sejenak, berdiri tegak gitu Sobat Bana di jam 10.17 saat bendera dikibarkan dan Indonesia Raya dikumandangkan gitu. Tapi ini pengecualian buat kamu yang punya aktivitas ini Sobat Bana, yang gak bisa, yang membahayakan gitu ya, atau yang memang gak bisa, sama sekali gak bisa ditinggalkan gitu. Baik, itu dia Sobat Bana ya, jangan lupa nanti di jam 10.17 hentikan aktivitas sejenak, berdiri tegap untuk menghormati lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera Sang Saka Merah Putih ini dikibarkan gitu. Oke, Sobat Bana, di ngopi spesial pagi hari ini udah 21 menit dari jam 8 pagi. Waktunya banyak banget sampai di jam 10 pagi.

lah masih kasih kesempatan nih buat yang pengin gabung di sini ya. Di 085634545 bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana untuk memberikan tanggapan atau opini, silakan. Untuk nilai Indonesia dari kata dari tiga pilihan toleransi, persatuan dan juga gotong royong, ini dari ketiganya mana nih yang kamu pilih, terus alasannya apa gitu. Kita tunggu di sini ya Sobat Bahana, silakan bisa di-share, diangkat nanti, diomongin khusus nanti di sesi yang kedua. Tapi ini Lila masih kumpulin nih yang mau gabung di sini untuk memberikan tanggapan atau opininya. Ya Sobat Bahana, tanggal 17 Agustus ini memang menjadi momen yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah melalui perjuangan yang panjang melawan penjajah dari masyarakat Indonesia. Sobat Bahana, peristiwa 17 Agustus 1945 ini udah pasti menjadi catatan penting gitu ya bagi bangsa Indonesia gitu. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yang dilakukan Soekarno didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Peristiwa ini menjadi tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap tahun diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Sobat Bahana, sejarah panjang dan perjuangan kita memang belum selesai. Kita yang kalau dulu para penjajah ini sudah mengerahkan jiwa dan raganya untuk memperoleh kemerdekaan Sobat Bahana. Nah sekarang kita nih yang bertugas untuk menjaga warisan mereka ini dengan banyak karya gitu ya. Baik, beberapa momen catatan sejarah di hari ini kita juga bakal hadirkan di sini Sobat Bahana. Selain ini memang menjadi momen yang paling penting bagi bangsa Indonesia karena kita memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini juga ada beberapa peristiwa lain ya yang terjadi di tanggal 17 Agustus. Nah, salah satunya ini di tanah air Sobat Bahana, Monumen Nasional atau Monas yang diresmikan oleh Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau Monas ya merupakan salah satu ikon Jakarta yang dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pembangunan Monas ini digagas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan perancangan pembangunannya mulai dilakukan di tahun 1955. Saat itu digelar sayembara desain Monas yang diikuti oleh sejumlah peserta Sobat Bahana, dan dari berbagai rancangan yang masuk, desain karya arsitek Frederick Silaban dinilai memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh panitia. Dan Monas ini kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia.

0: Express News.
1: FM Bana Radio. Sobat Bana, Yusuf Kala meyakini kerusuhan di Banda Aceh bukan cerminan keinginan mayoritas rakyat. Sobat Bana, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menanggapi kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh bertepatan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Sobat Bana, menurutnya aksi itu tidak mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini sudah merasakan manfaat dari perdamaian pasca penandatanganan MOU Helsinki. Sobat Bana, JK dikenal sebagai salah satu tokoh dalam proses perdamaian Aceh mengatakan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026 semestinya menjadi kesempatan untuk mengingat kembali keberhasilan penyelesaian konflik melalui jalur damai. Sobat Bana, namun rangkaian

peringatan itu kemudian diwarnai aksi demonstrasi. Jika menduga ada pihak tertentu yang memprovokasi massa sehingga kericuhan muncul, saat kegiatan doa dan zikir berlangsung di Masjid Baitur Rahman. Sobat Bana, jika menilai persoalan yang terjadi ini lebih berkaitan dengan dinamika politik dan ketidakpuasan di tingkat internal Aceh, ia tidak melihat aksi itu sebagai bentuk penolakan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News. Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
4: Milku susu Belgia ku.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat adalah seorang dokter sekaligus salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Organisasi Budi Utomo misalnya lahir atas prakarsanya. Pada tahun 1945, dirinya pula yang terpilih memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapa sangka mengawali masa belajarnya hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah, Rajiman kemudian diminta ikut masuk ke dalam kelas oleh seorang guru Belanda. Ia begitu giat belajar hingga akhirnya di usia 20 tahun, gelar dokter telah disandangnya. 4 tahun kemudian giliran gelar Master of Art yang ia sabet. Kecemerlangan daya pikirnya membawa Rajiman muda belajar hingga negeri Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Ilmu yang ia dapatkan ia gunakan untuk memberantas wabah penyakit pes di Ngawi, tanah kelahirannya, pada tahun 1934. Dr. Rajiman juga secara khusus belajar ilmu kedokteran kandungan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan saat itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan melayani pengobatan rakyat dengan sepenuh hati. Di rumah ini pula, sang putra Fajar Soekarno kerap kali bertandang. Diskusi panjang tentang pergerakan perjuangan merebut kemerdekaan pun terjadi di sela-sela kesibukan Dr. Rajiman menyembuhkan beraneka penyakit rakyat. Sejak masih berstatus mahasiswa, Rajiman muda sudah gemar berorganisasi. Bersama sekumpulan mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia, di antaranya Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 20 Mei 1908, akhirnya berdirilah Budi Utomo. Sebuah organisasi bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, Budi Utomo pula yang menjadi embrio gerakan kemerdekaan Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, Dr. Rajiman terus terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia pula

0: Ia mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini diajukannya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan ini kemudian dijawab Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kemudian ditulis oleh Rajiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan berhasil direbut dan proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945, Dr. Rajiman tidak pernah berhenti mengabdikan diri pada negara. Ia tercatat pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Republik Indonesia Serikat. Setelah puluhan tahun mendharma baktikan hidupnya untuk Nusantara, pada tahun 1952, Dr. Rajiman beristirahat abadi. 61 tahun kemudian, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Rajiman Widyodiningrat layak menjadi teladan. Pengabdiannya tulus tak berkesudahan pada bangsa dan negara yang dicintainya.
1: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sobat Bahana, hari proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi berkat pengorbanan para pahlawan agar terbebas dari penjajahan ya. Dan momentum ini menjadi memiliki sejarah yang cukup panjang dengan berbagai peristiwa yang melatar belakanginya gitu. Diawali dari peristiwa Rengas Dengklok hingga pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Dan Sobat Bahana, bagaimana sejarahnya? Dimulai dari kekalahan Jepang dari Sekutu ya. Di 6 Agustus 1945, kota Hiroshima Jepang ini dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian di 9 Agustus, giliran kota Nagasaki Jepang yang menjadi sasaran bom atom selanjutnya. Dan kedua bom atom ini meluluh lantakan kota dan ratusan ribu orang meninggal dunia. Sobat Bahana, setelah peristiwa itu Jepang menyerah kepada Sekutu dan ini menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mengetahui Jepang sudah menyerah, golongan muda Indonesia ini mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian terjadilah penculikan Soekarno-Hatta, Sobat Bahana. Golongan pemuda ya, ini menculik Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang pada 16 Agustus 1945 jam 4 pagi. Ini dilakukan karena para pemuda ini mendesak ya golongan tua yang diwakili Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu Sobat Bahana mendapatkan kesepakatan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Dan setelah itu mereka ini dibawa kembali ke Jakarta. Tiba di Jakarta jam 2 dini hari gitu. Saat di Jakarta Sobat Bahana, Soekarno-Hatta ini singgah dulu ya di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Di rumah itulah mereka merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan naskahnya diketik oleh Sayuti Meli. Sobat Bahana, kemudian ini 17 Agustus 1945 ya, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta jam 10 pagi. Naskah itu kemudian diperbanyak agar seluruh masyarakat turut merayakan proklamasi kemerdekaan. Setelah pembacaan naskah, pengibaran bendera putih dilanjutkan sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Bendera ini dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, yang awalnya Sobat Bana. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini akan diadakan di lapangan Ikada, tetapi tentara Jepang masih aktif berpatroli sehingga pembacaannya ini dilakukan di rumah Insinyur Soekarno ya, di Jalan Pegangsaan 56 Jakarta.
3: Kayaknya cantiknya pakai filter deh.
4: Kalian mau tahu rahasia kecantikanku? Ini dia.
2: Nah, Sobat Bana, informasi-informasi yang lain nanti juga masih bakal kita hadirkan lagi di sini di Ngopi Spesial. Kita tunggu juga ini tanggapan atau komennya dong ya untuk topik hari ini tentang ini apa namanya? Kemerdekaan itu kan juga bermakna rukun ya, Sobat Bana. Boleh berbeda, tapi tetap dong berteman, tetap menjalin persatuan, tetap bergotong royong gitu, tetap bertoleransi. Nah, untuk nilai Indonesia dari tiga pilihan ini, kira-kira mana yang kamu pilih, Sobat Bana? Toleransi, persatuan, atau gotong royong? Terus alasannya kenapa? Kita tunggu di sini di 08563454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana melalui aplikasi X-Space Radio.
5: Pekikan semangat untuk tanah air Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: 101,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal 17 Agustus di tanah air, yang pada akhirnya ini pada titik yang sudah diharapkan oleh masyarakat Indonesia ya, proklamasi kemerdekaan RI di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini Sobat Bana setelah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno Hatta yang sebelumnya diculik di Rengas Dengklok ya, ini kembali ke Jakarta di 17 Agustus dini hari gitu. Mereka menuju rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan 56 Jakarta Pusat, dan bersama dengan beberapa tokoh lain ya, menyusun naskah proklamasi kemerdekaan gitu. Naskah proklamasi kemerdekaan awalnya ditulis oleh Soekarni dengan bahasa yang panjang dan berapi-api. Namun naskah itu dianggap terlalu panjang Sobat Bana dan tidak sesuai dengan situasi saat itu. Oleh karena itulah ya, naskah itu kemudian disederhanakan oleh Soekarno dan Hatta menjadi dua kalimat singkat. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, dua kalimat ya menjadi penyederhanaan dari kalimat yang panjang sebelumnya ditulis oleh

0: Soekarni. Sobat Bana, naskah proklamasi ini kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian di jam 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan naskah proklamasi itu di depan ratusan orang yang berkumpul di halaman rumahnya. Dan pembacaan teks proklamasi itu menandai lahirnya Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Nah, Sobat Bana, setelah pembacaan teks proklamasi, dilakukan pengibaran bendera putih sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih yang digunakan ini adalah hasil jahitan dari Fatmawati, istri Soekarno. Bendera ini dijahit dari dua potong kain sutra merah dan putih yang dibeli dari toko Oi Chiong Ham ya, di Pasar Baru gitu. Sobat Bana, bendera merah putih yang dikibarkan itu dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat, anggota PETA Pembela Tanah Air, dan didampingi oleh Suhut dan Suhut Prawoto. Bendera itu dikibarkan di tiang bambu yang dibuat oleh Samsudin, seorang tukang kayu. Saat bendera merah putih dikibarkan, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh hadirin dengan penuh semangat. Itu dia Sobat Bana ya, proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno Hatta di 17 Agustus 1945.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami.
1: Ya Sobat Buana, jangan lupa di jam 9 pagi Sobat Buana bisa kembali Spektrum, bisa kembali simak Spektrum Radio Jatim ya. Yang kali ini Sobat Buana kita ingat sejarah jangan sampai lupakan sejarah gitu loh, biar gak lupa sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun yang kita peringati hari ini. Nah bagaimana proklamasi itu bisa berkumandang, kita nanti bakal bisa simak di Spektrum Radio Jatim ya di jam 9 pagi. Bisa simak di sini di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang biasa.

0: Hanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita Domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Cimbuk, Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita Domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1:30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi, dan itu dirobek. Ditempel lagi, ada kerumunan, dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca, dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin uang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan top press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan selebaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuprono Dipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang LRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wakti bangsa Indonesia telah berdiri, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Pak Dularnowo, Pak Prajamin Nasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai di Jogja, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini tiwas apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya telah menuliskan atau menunjukkan figur tepat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya telah.
1: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
3: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
3: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengkritik,

0: Wasim. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Banyar Radio Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo, selamat pagi Sobat Banyar, Lila masih di sini. Makasih banget yang masih tune in barengan Lila di Ngopi Spesial. Ini sesi terakhir yang Lila punya waktu untuk menemani kamu menikmati Ngopi Spesial pagi hari ini. Di edisi spesial banget 17 Agustus Sobat Banyar, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 ya. Dan Sobat Banyar, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini mengambil tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu. Dan pemerintah juga untuk pertama kalinya nih melibatkan masyarakat dalam pemilihan logo HUT RI ya. Sebanyak 68.569 suara masuk dan logo pilihan masyarakat ini memperoleh 44,73% suara gitu. Oke, jadi tema yang kita usung juga relate banget topiknya siaran hari ini. Kalau harus memilih nilai untuk Indonesia Sobat Banyar, mana pilihan kamu? Toleransi, gotong royong, ataukah persatuan? Kita tunggu tanggapan atau komennya di sini. Silakan nih bisa di-share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, di situ ada chatroomnya ya. Silakan bisa di bisa di aplikasi X Space Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilangsungkan hari Jumat 17 Agustus 1945 atau tanggal 17 Agustus 2605 berdasarkan tahun kalender Jimmu Jepang. Teks proklamasi dibacakan Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Proklamasi Kemerdekaan RI berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Muhammad Hatta meminta golongan muda yang bekerja di kantor berita Dumai untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya. Sukarni contohnya, ini bertugas menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Kronologi peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi rampung. 17 Agustus 1945, sekitar jam 5 waktu Indonesia Barat, perwakilan golongan muda dan tua rampung menyusun naskah proklamasi yang ditandatangani Soekarno-Hatta sesuai usulan Sukarni. Mereka sepakat memproklamasikan kemerdekaan di jam 10.30 dan kembali ke kediaman. Pergantian lokasi proklamasi kemerdekaan RI. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya disampaikan di lapangan IKADA yang kini adalah lapangan Monumen Nasional atau Monas. Tetapi kegiatan ini kemudian dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi. Pergantian lokasi proklamasi ini disebabkan kekhawatiran timbulnya pertumpahan darah saat peristiwa proklamasi. Peserta upacara 17 Agustus

0: 1945, membawa senjata. Sekitar 500 peserta upacara 17 Agustus 1945 hadir di peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka hadir dengan membawa apapun sebagai senjata ke Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Sebab mereka khawatir dengan keberadaan bala tentara dari Nippon Jepang yang masih ada di Jakarta meskipun kekuasaannya sudah jatuh ke tangan Sekutu. Plan B proklamasi di Jalan Perapatan 10. Di Jalan Perapatan 10 Jakarta, para pemuda militan siap mengantisipasi serangan atau gangguan pihak Jepang. Mereka siap membacakan teks proklamasi di asrama Jalan Perapatan 10 jika upacara bendera di Jalan Pegangsaan Timur 56 tahu-tahu dilarang. Persiapan upacara 17 Agustus 1945. Para tokoh bangsa berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno menjelang jam 10.30. Adapun susunan acara yang telah disusun terdiri atas pembacaan proklamasi, pengibaran bendera putih, dan sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sebelum acara dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta datang mengenakan pakaian putih-putih. Setelah semua siap, upacara dimulai. Latif Hendraningrat mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju ke depan. Pidato Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno. Sebelum membaca naskah Proklamasi Kemerdekaan RI, Soekarno menyampaikan pidato sambutan yang menegaskan Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Langsung dan serangkai dengan pidato proklamasi, Soekarno menyampaikan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah membaca teks proklamasi, Soekarno memberikan penutup. Pengibaran bendera merah putih 1945. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati. Pengibar bendera merah putih pertama adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi kemudian memberikan sambutan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu itu diciptakan Wage Rudolf Supratman, jurnalis dan penulis lagu yang juga menjadi pahlawan nasional Indonesia. Selesainya proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai berdirinya Republik Indonesia. Permintaan pembacaan ulang proklamasi. Pergantian lokasi pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 rupanya membuat sekitar 100 anggota barisan pelopor terlambat. Mereka harus jalan kaki kembali dari lapangan Ikada ke Jalan Pegangsaan, sedangkan lapangan Ikada saat itu ramai oleh warga. Para anggota barisan pelopor yang terpaksa terlambat menuntut pembacaan ulang proklamasi. Tuntutan itu ditolak, kemudian Muhammad Hatta memberikan amanat singkat.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

104,5 Ultima FM Banar Radio Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oke, Sobat Bana, kita masih punya waktu setengah jam lebih ya untuk ngobrolin topik kita hari ini sambil memberikan informasi juga ini menjelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 gitu. Kita ngomongin ini dulu deh, kalau harus memilih nilai untuk Indonesia. Mana pilihan kamu, Sobat Bana? Toleransi, gotong royong, ataukah persatuan? Ya, hari ini Indonesia kan genap 81 tahun merdeka ya. 81 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kita udah melewati begitu banyak perubahan, tantangan, perbedaan, bahkan juga perdebatan. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan pagi ini, Sobat Bana. Kalau warga Indonesia hanya boleh memilih satu nilai yang penting bagi negeri ini gitu biar tetap kuat ya, apa nih kira-kira pilihan kamu? Toleransi, gotong royong, atau persatuan? Nah, ini nih yang bakal menjadi obrolan kita di ngopi spesial gitu ya pagi hari ini. Kalau karena bisa jadi menurut kamu toleransi itu adalah kuncinya, tapi pendengar yang satunya maksudnya Sobat Bana yang lain ya, mungkin ini pendapat gotong royong dong yang akan membuat bangsa ini kuat gitu. Ada juga yang berpendapat semuanya penting, tapi kalau harus memilih persatuan itu jadi nomor satu. Kalau nggak bersatu, tercerai-berai nggak bakalan kuat gitu. Dan menariknya Sobat Bana, ketiga nilai ini sebenarnya sih saling berhubungan satu sama lain ya. Punya toleransi, kita bisa menghargai perbedaan. Punya gotong royong, kita bisa bekerja bersama. Dan punya persatuan, kita tetap menjadi satu Indonesia meskipun berbeda-beda. Jadi pagi hari ini sekali lagi Dila pengen tahu nih Sobat Bana, kalau kamu harus memilih ya satu nilai untuk Indonesia, toleransi, gotong royong, atau persatuan, nah kira-kira alasannya apa? Silakan bisa kirim di sini di 085634545 bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi Xpace Radio. Karena kemerdekaan itu bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan saja Sobat Bahana. Kemerdekaan juga soal bagaimana kita sebagai masyarakat ini bisa mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang membuat Indonesia ini semakin kuat gitu loh, ya gak sih Sobat Bana? Nah, tahun ini kan pemerintah juga sudah menetapkan tema peringatan Hari Kemerdekaan ini adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kata makmur tentu bukan hanya soal ekonomi ya, kata adil juga bukan hanya soal hukum, dan kata berdaulat bukan hanya urusan pemerintah saja.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang?

0: Yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya-hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.

0: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, seperti apa suasana di Istana Negara menjelang upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan pagi hari ini? Mungkin kita bisa tampilkan dulu nih gambarnya ya. Ini Sobat Bana.
3: Selesai.
4: Betul sekali. Dan bagi undangan yang hadir di Istana Merdeka, jangan lupa sekali lagi bagi Anda yang mendapatkan kupon di bawah kursi untuk menukarkan hadiah ke booth yang terteras setelah acara berakhir, Paul.
3: Dan saat ini sedang menantikan trompet pertama pada pukul 9.40. Dan untuk ini kami akan menyerahkan acara ini kepada Bribtu Elita, Serda Harum, Serda Anastasia, dan Sertu Vira. Dipersilakan.
5: Terima kasih rekan Paul Palele dan rekan Aziza Hanum yang sudah memandu acara kesenian pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan rangkaian upacara.

tamu undangan yang kami hormati. Sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.

0: Ya, sobat Bana, inilah suasana di Istana Negara Merdeka Jakarta. Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai.

0: Sobat Bana, kita kembali dulu di Ngopi Spesial edisi hari ini Senin 17 Agustus.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis

0: Cair Sumadyo Dateng
1: Toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro
2: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro
3: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro
4: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan
5: 104,5 FM Bahana Radio Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special.
7: Sobat Bana, peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 2026 ya. Ini mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kata makmur tentu bukan hanya soal ekonomi. Kata adil bukan hanya soal hukum aja ya. Dan Sobat Bana, kata berdaulat ini bukan hanya urusan pemerintah. Semua itu membutuhkan masyarakat yang bisa hidup bersama gitu loh. Karena Indonesia tuh bukan negara yang hanya terdiri dari satu suku saja, satu budaya saja, satu bahasa daerah aja, satu keyakinan aja, enggak, banyak gitu. Indonesia ini adalah rumah besar dengan begitu banyak perbedaan ya. BPIP sendiri bahkan juga sudah mengingatkan tantangan menjaga persatuan sekarang itu juga muncul di ruang digital gitu. Potongan video dengan judul provokatif, hoax dan juga ujaran kebencian ini bisa menjadikan masyarakat itu mudah terpecah gitu. Nah, di tengah Indonesia yang semakin ramai, semakin cepat dan semakin digital ini, nilai apa sih yang paling kita butuhkan untuk Indonesia? Toleransi, gotong royong atau persatuan? Sobat Bana bisa nih kasih pilihannya di sini gitu, di 085634545455 yang udah masuk. Ada Ibu Sari, terima kasih Ibu Sari. Ibu Sari katanya pilih toleransi nih bakal, karena kalau kita tidak mau bisa menerima perbedaan, mau gotong royong juga susah, mau bersatu juga susah kan. Jadi sebelum bekerja sama, sebelum bersatu, kita harus bisa menghargai orang lain gitu loh. Ini menarik loh ya, toleransi itu bisa menjadi pintu masuk untuk menuju ke sana, berarti ya, untuk bisa menuju kerja sama gitu. Karena bagaimanapun kita bisa bekerja sama kalau kita tidak bagaimana kita bisa bekerja sama kalau kita tidak mau menerima orang yang berbeda dengan kita gitu kan. Jadi toleransi tadi pilihannya Ibu Sari gitu. Selamat pagi juga nih yang sudah gabung di sini. Halo, selamat pagi Mas Arif, terima kasih. Kalau aku kayaknya gotong royong deh, karena Indonesia ini kan negara besar, pemerintah gak mungkin bekerja sendirian. Jadi masyarakat juga harus berani dan mau bergerak dan membantu pemerintah gitu. Setuju atau enggak? Setuju juga sih, karena masalah sebesar apapun seringkali menjadi lebih ringan kalau dikerjakan bareng-bareng gitu ya Mas Arif ya. Oke, terima kasih. Sobat Bana, ini data terbaru dari BPS yang menunjukkan kalau indeks demokrasi Indonesia 2025 ya berada di angka 78,19% dengan kualitas demokrasi Indonesia itu dalam kategori sedang. Data ini menunjukkan kualitas demokrasi masih membutuhkan perhatian dan juga penguatan. Nah, demokrasi itu kan bisa berarti berbeda pendapat boleh ya, berbeda pilihan juga boleh, kritik juga boleh, tapi jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita lupa kalau kita tuh sebenarnya masih satu bangsa gitu.

Boleh berbeda pilihan, tapi jangan lupa juga tujuan kita sebagai bangsa. Kita boleh kok berdebat, tapi jangan sampai karena perbedaan akhirnya kita berdebat itu jadi saling membenci gitu loh ya. Mengkritik pemerintah boleh banget, sobat Bana, tapi tetap harus menjaga kepentingan bangsa gitu ya. Baik, satu lagi nih Pak Dwi. Pak Dwi, kalau Pak Dwi tadi pilihannya ada ya, toleransi ada, gotong royong ada. Kalau Pak Dwi ini pilihnya persatuan. Karena menurut Pak Dwi, menurut saya persatuan itu paling utama. Karena kalau udah terpecah, toleransi dan gotong royong juga akan hilang gitu loh. Oh, berarti ini pintu masuknya persatuan dulu. Kalau yang pertama tadi toleransi dulu gitu ya. Bisa sih jadi bahan diskusi yang ini ya Pak ya. Apakah benar-benar persatuan adalah fondasi semuanya, ataukah justru toleransi yang membuat persatuan itu bisa terjadi gitu. Oke, tapi kayaknya Lina gak bisa lama-lama lagi sobat Bana untuk menemani kamu di Ngopi Spesial. Kalau belum sempat ngobrolin ini, nanti bisa deh gabung di Ngopi Bana, di Ngopi Senja atau Ngopi Spesial. Jangan lupa ya, 10.17 sampai 10.20 hentikan aktivitasnya sejenak. Berdiri tegap, karena saat itu ada pengibaran bendera merah putih dan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya di Istana Negara. Baik, terima kasih. Lila pamit dulu nih dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi spesial Senin 17 Agustus Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 17 Agustus 2026.
1: Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
0: Serangkaian acara Agustusan semarak pesona UMKM Lamongan, UMKM naik kelas.
1: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan pesona di lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, pesona pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
3: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli dan bisa beli lagi.
2: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan.
0: Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi dua kali sepekan.
1: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
5: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan anak-anak bosan, terus kedua rendah dipangan menimbulkan food waste, makanan yang terbuang, akhirnya sudah 2 kali.
4: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBK juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
5: Dua kali itu tetap, sudah 1 ton kali 2, 14 ton ya mas, kompensasi pasar. Keluarnya SPBK menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat. Dan itu. Memang ada SE terbaru yang tanggal kemarin itu. Itu seluruh SDG itu memang kedisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Pengawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
7: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
8: Sudah dilakukan olah TKP-nya?
7: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
8: mengamankan. Dan bukan juga ini
7: sementara tidak ada.
8: Juga sementara kan api dari
7: olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
6: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
0: Kementerian PU, normalisasi sungai Deket. Siapkan pasokan air untuk 440 hektar sawah di Lamongan.
1: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Rachel.
9: Baik, terima kasih sobat. Kementerian Pekerjaan Umum PU mengambil langkah cepat untuk mengamankan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mengantisipasi ancaman kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terjun langsung melakukan normalisasi sungai Deket di Desa Soko, Kecamatan Gelagah pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Pekerjaan ini dilakukan menggunakan ekskavator amfibi untuk mengeruk dan memperlancar lancar aliran air dari Sungai Blawi. Pada tahap awal, normalisasi dilakukan sepanjang 35 meter guna memastikan debit air dapat tersalurkan dengan optimal melalui sistem pemompaan menuju kawasan persawahan. Upaya ini diproyeksikan mampu menyelamatkan sekaligus menyokong kebutuhan irigasi bagi 440 hektar lahan pertanian warga. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa ketersediaan air merupakan fondasi vital bagi keberlanjutan sektor pertanian dan pembangunan ekonomi daerah. Respon positif pun datang dari masyarakat. Salah satunya petani setempat, Nadir, yang menyambut baik bantuan pemerintahan ini. Sebagai keberlanjutan, Kementerian PU berkomitmen akan terus melanjutkan proyek normalisasi ini hingga mencapai panjang total 2 km sesuai dengan aspirasi dari Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau IP3A demi menjaga produktivitas pertanian di wilayah Lamongan. Saya Rahil dari Radio Prameswara melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rachel, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenenge 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrut Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

yakitori, perpaduan manis gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya. Yeay!

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat

0: Gimana? Sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kue ya panggilanmu kek?
2: Yo, kan lo gak gantang bu. Mau kan yo susunya kue susah gendaran lantai.
1: Gantang terus, kau oleh-oleh. Gue yo gole gawean sing genah.
2: Iku nek menang lho kuwi gak ono makane. Ojo susu suwe to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan gak ngerti tau, aku biar dia hobi nih mana. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak apa-apa bang, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manukku menang. Engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayo tambah gincis-gincis ya.
1: Tenang,
2: Kora. Mas, palem sih. Nah, aku mulai gawain no susu ya.
1: Susu oke.
2: Oke, ya, bener.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duitnya sisan mbok bumbah.
1: Ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang

0: Gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Teuku Umar dilahirkan di Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teuku Musa, Cut Intan, dan Teuku Mansur. Teuku Ahmad Mahmud dan Teuku Nanda Setia adalah anak dari Teuku Nana Ranceh. Dan nenek moyang Teuku Umar adalah Datuk Mahudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teuku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teuku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabuh. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Teuku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophiah yang merupakan istri pertamanya, anak dari Ulai Balang Gelumpang. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyakdin, anak dari Teuku Nanda Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyakdin sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Teuku Ibrahim Lamnga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gede Tarun pada Juni 1878. Teuku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teuku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyakdin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Teuku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tengku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tengku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Di sinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25 ribu peluru, 500 kg amunisi dan uang $18,000. Tengku Umar yang dibantu Tengku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekkerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tengku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter

0: maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis bisa disebarkan ribuan kali, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Inilah Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat.

0: Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 17 Agustus 2026.
1: Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
0: Serangkaian acara Agustusan semarak pesona UMKM Lamongan, UMKM naik kelas.
1: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan, pesona di lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan di

0: Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, pesona Pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
1: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas? Dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli dan bisa beli lagi.
0: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi dua kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
4: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak buden, terus kedua, akhirnya tidak dipangan, menimbulkan food waste, makanannya terbuang, akhirnya sudah dua kali.
3: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBK di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBK juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
4: Dua kali itu tetap, sudah 1 ton kali 2, 14 ton ya mas, kebanyakan di pasar. Keluarnya SPBK menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat. Dan itu. Memang ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SDG itu memang kedisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Pengawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
6: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah

0: sudah dilakukan olah TKP nya?
1: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
0: menangani. Dan bukan juga ini
1: sementara tidak.
0: Juga sementara kan api dari
1: olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
2: Halo. Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
4: Kementerian PU, normalisasi sungai Deket. Siapkan pasokan air untuk 440 hektar sawah di Lamongan.
3: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Rachel.
5: Baik, terima kasih sobat. Kementerian Pekerjaan Umum PU mengambil langkah cepat untuk mengamankan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mengantisipasi ancaman kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terjun langsung melakukan normalisasi sungai Deket di Desa Soko, Kecamatan Gelagah pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Pekerjaan ini dilakukan menggunakan ekskavator amfibi untuk mengeruk dan memperlancar lancar aliran air dari Sungai Blawi. Pada tahap awal, normalisasi dilakukan sepanjang 35 meter guna memastikan debit air dapat tersalurkan dengan optimal melalui sistem pemompaan menuju kawasan persawahan. Upaya ini diproyeksikan mampu menyelamatkan sekaligus menyokong kebutuhan irigasi bagi 440 hektar lahan pertanian warga. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa ketersediaan air merupakan fondasi vital bagi keberlanjutan sektor pertanian dan pembangunan ekonomi daerah. Respon positif pun datang dari masyarakat. Salah satunya petani setempat, Nadir, yang menyambut baik bantuan pemerintah ini. Sebagai keberlanjutan, Kementerian PU berkomitmen akan terus melanjutkan proyek normalisasi ini hingga mencapai panjang total 2 km sesuai dengan aspirasi dari Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau IP3A demi menjaga produktivitas pertanian di wilayah Lamongan. Saya Rahil dari Radio Prameswara melaporkan kembali ke studio, silahkan.
3: Rachel, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
6: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogo Hadi Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana Merdeka. Dan kali ini ya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Pastinya di siang hari ini ya semua merayakan, ini khususnya bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Pastinya ini ya, nyalakan terus api semangat perjuangan di dada, semangat terus ya. Oke, masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana, bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Semuanya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Pokoknya mudah-mudahan Indonesia jaya selamanya, pembangunan tambah maju gitu ya. Baik Sobat Bahana semuanya yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana ya, yang mungkin juga di siang hari ini lagi merayakan, lagi ada lomba-lomba ya, lomba-lomba apa saja ya di siang hari ini. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan suasananya juga sangat menyenangkan ya pastinya di siang hari ini. Yang mungkin juga lagi menikmati kebersamaan ya, lagi menikmati liburan ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya, semangatnya menyala berkobar-kobar, soalnya juga ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya pastinya ya di siang hari ini. Baik Sobat Bahana semuanya, yang mungkin juga di siang hari ini lagi di perjalanan ya, selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Ini lagu-lagunya, lagu perjuangan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Eh. Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mana?
1: Tangi turung. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah itu dendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh.

0: Gue yo golek gawean sing genah.
1: Kuwi nek menang lho kuwi dona no makane. Ojo susu-susu to.
0: Nang sawet kono opo? Melu-melu trading opo melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
1: Gini-gini, gue kan jorot itu aku kan biar dia hobi nih mano. Rasa nesu-nesu, si tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak apa-apa lu, ah, gujung gak lu. Terus tau gak no, manokku menang. Engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayo tambah gini-gini ya.
0: Tenang,
1: Bora. Mis, kalem sih. Nah, mau aku mulai gawain no susu ya.
0: Susu oke.
1: Oke, ya,

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo.
1: Duite sisan mbok bumbah.
2: Ya.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Visualnya Radio Ban FM Ngawi. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, soalnya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya. Yang mau gabung di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Jangan lupa juga ya, yang barusan gabung masih bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur, tinggal pilih ya, mana yang cocok, mana yang sesuai. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, ini suku bunganya sangat murah ya, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Ini jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Jangan lupa juga ya Sobat Bahana semuanya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Stamina juga masih tetap prima di siang hari ini. Yang mungkin juga lagi sibuk dengan segala aktivitas juga selamat siang ya. Apalagi ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dikerjakan ya di siang hari ini, apalagi ini lomba-lomba ya, lomba banyak sekali, lomba-lomba Agustusan. Selamat siang semuanya ya. Nah Sobat Bahana semuanya yang mau gabung ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Nah biasanya kalau lomba Agustusan itu ya, biasanya itu yang paling kamu sukai itu apa, lomba Agustusan yang paling kamu sukai itu apa gitu ya. Ataupun yang di siang hari ini ya, temanya ya hari ini ya. Nah ini Merdeka itu rukun, beda pilihan tetap berteman ya. Jadi menurut kamu Merdeka kalau hidup di lingkungan yang rukun ya, ini menurut kamu bagaimana ya, halnya sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar tetap rukun meskipun berbeda gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih barengan Lubita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Gak terasa kita mulai sudah 81 tahun ini ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

9,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana, masih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Mudah-mudahan di ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini ya, sudah lama merdeka, Indonesia tambah maju, pembangunan juga bisa merata hingga sampai di desa-desa gitu. Bagi Sobat Bana semuanya yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Merdeka itu rukun, beda pilihan tetap berteman ya. Nah Sobat Bana semuanya, pernah enggak ya kamu berbeda pendapat dengan teman atau tetangga tapi tetap bisa akur ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih diajak ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini ya Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya Kantor Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Majapahit 45. Telepon 731-412. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31. Teleponnya 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau. Teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan Piki Sudono Genengawi. Telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya, diajak ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga ya topik kita hari ini ya, perbedaan usia, pekerjaan, pendapat maupun latar belakang bukan alasan untuk terpecah ya. Nah, pernah enggak kamu berbeda pendapat dengan teman atau tetangga tapi tetap bisa akur ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345-4545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua gitu. Dan sampai di sini dulu diajak ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Jangan lupa juga tapi kita nanti ya, pernah enggak kamu berbeda pendapat dengan teman atau tetangga tapi tetap bisa akur?

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kebakaran aula Lapas Ngawi dugaan api berasal dari kontainer sampah. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi Erlinda melaporkan.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi Erlinda melaporkan.
1: Sobat kebakaran yang membesar di aula lembaga pemasyarakatan antar lapas Kabupaten Ngawi pada Jumat 14 Agustus 2020 menjadi api gandeng asap gandeng laboratorium forensik atau lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
3: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat asapnya asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
4: Sudah dilakukan olah TKP nih?
3: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
4: mengamankan. Dan kurban juga ini
3: sementara tidak ada.
4: Juga sementara kan api dari ya.
3: Olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
2: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan.

0: Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lakfor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Arlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Arlinda dan selamat bertugas sobat. Kebakaran Aula Lapas Ngawi dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: 104,5 FM Bahana Radio masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 hari ini, tepatnya kita ulang tahun merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi malam biasanya ada tasyakuran ya, malam tirakatan ya. Saatnya sekarang beraktivitas kembali walaupun ini hari libur, tetap semangat. Biasanya ada lomba-lomba Agustusan ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di Xpress Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, ada visualnya Radio Bana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang, giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjrone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: RIBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
7: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
8: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
9: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio masih dari Turunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan di siang hari ini ya yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga atau mungkin barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali juga yang lagi merayakan ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, sangat meriah ya. Apalagi di siang hari ini yang lagi mengadakan lomba-lomba ya. Selamat siang semuanya. Dan tentu saja yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali juga yang lagi di perjalanan, soalnya lagi menikmati liburan ya. Menurut apa Pak? Yang lagi menikmati liburan ya. Selamat siang semuanya. Nah, topik kita hari ini ya, menurut kamu apakah tim merdeka kalau hidup di lingkungan yang rukun ya? Yang sudah gabung terima kasih banget tadi yang udah gabung ya. Ada Mas Andi, terima kasih Mas Andi. Mereka itu bisa hidup tenang, saling menghargai dan tidak mudah bertengkar katanya gitu dengan tetangga, apalagi dengan tetangga ya. Dari Mbak Siti, buat saya merdeka itu ketika lingkungan aman, warga kompak dan kalau ada masalah diselesaikan bersama ya. Terus dari Rizky, yang ada di padang lingkungan rukun bikin kita bebas beraktivitas tanpa rasa khawatir, itu salah satu bentuk kemerdekaan. Terus dari Dewi, yang ada di Ngawi, merdeka itu bukan cuma bebas dari penjajahan tapi juga bebas dari rasa takut dan permusuhan di lingkungan. Dari Fajar, yang ada di Donggala, terima kasih. Kalau tetangga saling membantu, menurut saya itu sudah merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Dari Mbak Lina ya, dari Widodaren, terima kasih Mbak Lina udah gabung di ajang ngopi Bahana. Merdeka itu bisa hidup tak berdampingan meskipun beda karakter dan pilihan tapi tetap saling menghormati ya. Terima kasih banget. Dari Bayu yang dari Ngawi, yang penting lingkungan aman, gak ada konflik, anak-anak juga bebas bermain, pokoknya aman banget ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya di siang hari ini, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini, apalagi ini merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya. Tanpa terasa sudah 81 tahun ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bahana semuanya, kali ini ada informasi Presiden RI Prabowo Subianto tersenyum lebar saat duduk di Awit Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang duduk di sebelah kanannya. Momen tersebut terlihat di sela ketiganya menyaksikan rangkaian hiburan usai upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Ketiganya terlihat sekali berbincang di sela rangkaian upacara maupun ketika menikmati rangkaian liburan yang rangkaian hiburan yang digelar setelah peringatan HUT RI ke-81, bahkan beberapa kali keluar di sela perbincangan keduanya. Baik, selanjutnya semuanya, sudah jam 1 lebihnya 33 menit, masih di ajang ngopi Bahana. Dan tentu saja yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini, apa arti merdeka ini ya, kalau lingkungan yang rukun ya, menurut kamu itu bagaimana? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085 6345 4545.

0: Royal Music, tak akoni. Asik.
1: Kesehatan keluarga dimulai dari pilihan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing Etawa, bubuk yang dipadukan dengan herbal pilihan. Praktis dikonsumsi setiap hari untuk melengkapi kebutuhan nutrisi keluarga. Kini, Eta Plus bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Hubungi WhatsApp 085-63-45-45 untuk informasi dan pemesanan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

Sobat Buana menyuarakan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan tidak melulu harus ditempuh lewat aksi demonstrasi yang membakar ban di jalanan, salah satunya seperti dilakukan The Guru Rock Band ya. Keresahan sosial disalurkan melalui unta nada distorsi cadas yang bertenaga tetapi tetap syarat akan muatan edukasi moral. Grup musik yang beranggotakan para alumni IKIP Jakarta yang saat ini bertransformasi menjadi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ kembali ke panggung musik tanah air ya, setelah sempat mengalami masa hiatus atau vakum yang cukup panjang. Nah, personel The Guru Rock Band ini menjelaskan ya bahwa grup musik sebenarnya sudah mulai dirintis karya sejak 13 tahun silam. Kendati demikian, kesibukan masing-masing personel membuat band ini sempat tertidur lelap selama satu dekade sebelum akhirnya kebangkit kembali memperlihatkan eksistensinya dalam 2 tahun belakangan ini dan mengeluarkan single terbarunya, Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari.

informasi dan hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana. Masih bersama saya Lupita Bahana, dan kali ini ya Sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini, menurut kamu apa arti merdeka kalau hidup di lingkungan yang rukun ya. Yang sudah gabung tadi ya, terima kasih banget tadi buat Mbak Laras ya. Buat saya merdeka adalah hidup damai bersama orang lain, menghargai perbedaan dan merasa aman di tempat tinggal sendiri. Ya terima kasih banget ya. Terus tadi yang udah gabung lagi Anton ya dari Ngawi. Merdeka itu ketika gotong royong masih hidup, karena dari gotong royong kita belajar bahwa kita nggak hidup sendirian. Terus dari Rizka yang dari Ngenang, menurut saya kemerdekaan akan terasa lengkap kalau masyarakatnya juga punya rasa toleransi yang tinggi. Dari Mas Dani yang ada di Jogorogo, terima kasih Mas Dani. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Lingkungan rukun membuat kita bebas dari stres karena selalu ada orang yang bisa diajak berbagi. Ya terima kasih banget ya udah gabung. Terus dari Siska, merdeka itu bisa bercanda dengan tetangga, beda pendapat tetap ketawa bareng, jangan sedikit beda langsung musuhan. Dari Eko yang ada di Ngawi, buat saya merdeka adalah ketika keamanan dan kenyamanan bukan cuma tanggung jawab aparat tapi tanggung jawab bersama. Ya terima kasih. Dari Novi yang ada di Ngawi, kerukunan itu seperti kemerdekaan kecil, setiap hari kita bisa hidup tenang dan saling menjaga. Terus dari Reno yang ada di Pitu, merdeka itu bebas berbuat baik tanpa harus takut dianggap aneh oleh lingkungan. Dari Dian yang ada di Ngawi, kalau lingkungan kompak, masalah seberat apapun terasa lebih mudah karena dikerjakan bersama. Terima kasih banget ya. Terus dari Wahyu yang ada di Karangjati, menurut saya kemerdekaan terasa ketika warga gak membeda-bedakan satu sama lain. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin 17 Agustus 2026.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Rade, Sobat Bana semuanya. Sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Senin 17 Agustus 2026 Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Anda.
1: Oke, tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus tak? Terima kasih ada sama lo. Manda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember bernya apa?
1: Teman ayah ya, Amerika.
0: Kok berteman-teman dah?
1: Mas, ini apel, aku ngalih ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet dalam bareng lo, Manda. Ya Allah.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
9: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wingsfoot.

0: kabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajib to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadiyo dateng
3: toko sumber tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko mitra tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
5: HOS Cokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal HOS Cokro Aminoto adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. HOS Cokro Aminoto merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yakni Syarikat Islam yang sebelumnya dikenal dengan nama Serikat Dagang Islam. Cokro Aminoto terkenal sebagai guru dari beberapa tokoh terkenal, yakni Soekarno, Semaun, Musso, Alimin, hingga Tan Malaka.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan, bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera,

pasukan-pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah!

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aduh, maaf maaf ya aku telat. Kamu nggak lama kan nunggunya?
1: Ngapain dulu kamu?
0: Aku tadi lagi sibuk banget di kantor. Oke, aku minta maaf ya.
1: Minta maaf? Minta maaf yang keberapa kali?
0: Ber, please dong aku. Aku tuh lagi capek. Aku lagi capek banget. Boleh nggak kalau saya diperbesar masalahnya?
1: Oh gitu. Ya udah.
0: Kamu kenapa sih? Kok jawabnya kayak gitu?
1: Terus? Kalau jawab gimana?
0: Ber, aku harus gimana sih, Ber? Aku harus ngapain? Ber, kamu mau sampai kapan sih ngedimin aku kayak gini? Oh, masih gak mau jawab? Oke, turunin aku sekarang.
1: Enggak, aku harus nganter kamu sampai rumah.
0: Gak mau, aku gak mau pulang sampai masalah ini selesai. Ber, turunin aku sekarang atau enggak aku loncat dari mobil. Kamu yakin gak mau selesai ini sekarang, Ber? Ber, aku lagi ngomong. Ber, aku lagi ngomong sama kamu. Kamu bisa jawab gak sih? Terus sekarang kamu nurunin aku di sini?
1: Kamu yang mau.
0: Terus, gak ada otak.

0: Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek.

0: pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat adalah seorang dokter sekaligus salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Organisasi Budi Utomo misalnya lahir atas prakarsanya. Pada tahun 1945, dirinya pula yang terpilih memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapa sangka mengawali masa belajarnya hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah, Rajiman kemudian diminta ikut masuk ke dalam kelas oleh seorang guru Belanda. Ia begitu giat belajar, hingga akhirnya di usia 20 tahun, gelar dokter telah disandangnya. 4 tahun kemudian, giliran gelar Master of Art yang ia sabet. Kecemerlangan daya pikirnya membawa Rajiman muda belajar hingga negeri Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Ilmu yang ia dapatkan ia gunakan untuk memberantas wabah penyakit pes di Ngawi, tanah kelahirannya, pada tahun 1934. Dr. Rajiman juga secara khusus belajar ilmu kedokteran kandungan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan saat itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan melayani pengobatan rakyat dengan sepenuh hati. Di rumah ini pula, sang putra Fajar Soekarno kerap kali bertandang. Diskusi panjang tentang pergerakan perjuangan merebut kemerdekaan pun terjadi di sela-sela kesibukan Dr. Rajiman menyembuhkan beraneka penyakit rakyat. Sejak masih berstatus mahasiswa, Rajiman muda sudah gemar berorganisasi. Bersama sekumpulan mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia, di antaranya Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 20 Mei 1908, akhirnya berdirilah Budi Utomo. Sebuah organisasi bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, Budi Utomo pula yang menjadi embrio Gerakan Kemerdekaan Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, Dr. Rajiman terus terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia pula yang mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini diajukannya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan ini kemudian dijawab Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kemudian ditulis oleh Rajiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan berhasil direbut dan proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945, Dr. Rajiman tidak pernah berhenti mengabdikan diri pada negara. Ia tercatat pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Republik Indonesia Serikat. Setelah puluhan tahun mendharma baktikan hidupnya untuk Nusantara, pada tahun 1952, Dr. Rajiman beristirahat abadi. 61 tahun kemudian, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Rajiman Widyodiningrat layak menjadi teladan. Pengabdiannya tulus tak berkesudahan pada bangsa dan negara yang dicintainya.

rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mundur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana. Tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis bisa disebarkan ribuan kali, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh, karena pelayanan kesehatan bukan hanya

0: hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed. Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 17 Agustus 2026.
1: Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
0: Serangkaian acara Agustusan semarak pesona UMKM Lamongan, UMKM naik kelas.
1: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih Sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta hari UMKM Lamongan, pesona di lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, pesona pesta hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
3: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli, dan bisa beli lagi.
2: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 30 koperasi desa Merah Putih di Magetan sudah beroperasi. Dinas Koperasi petakan potensi usaha. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sebanyak 30 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Magetan kini sudah mulai beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Joko Triyono mengatakan koperasi yang telah berjalan terus didorong mengembangkan usaha berdasarkan potensi masing-masing desa. Joko mengatakan dari sekitar 235 desa dan kelurahan di Magetan masih terdapat sekitar 19 desa atau kelurahan yang belum terbangun KDKMP.
5: KDKMP ada sekitar 235 desa kelurahan.
6: Sudah terbangun semua?
5: Belum. Masih ada kurang lebih 19
7: desa
5: yang belum kelurahan yang belum terbangun. Yang sudah beroperasi 30.
4: Sementara koperasi yang sudah beroperasi terus dipantau dan didampingi agar memiliki model bisnis yang sesuai dengan karakter wilayah. Salah satu KDKMP yang mulai menunjukkan aktivitas usaha berada di Desa Pacalan. Koperasi tersebut menampung hasil sayuran dari petani setempat, kemudian membantu memasarkannya dengan jumlah lebih besar kepada pembeli.
5: Waktu itu kan ada pasar desa yang ada di Pacalan itu kan, dia mengambil dari sayur warganya sendiri.
6: Jalan Pak ya?
5: Jalan, sangat jalan.
4: Joko menegaskan pembentukan KDKMP tidak cukup hanya dengan pembangunan kelembagaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan koperasi memiliki kegiatan usaha yang berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendampingan tersebut dilakukan agar KDKMP di Magetan tidak sekedar berdiri sebagai lembaga baru, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi yang tumbuh dari potensi masing-masing desa. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Petani Ngawi jadi sorotan pidato kenegaraan, ketahanan pangan jadi kebanggaan daerah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, nama Kabupaten Ngawi kembali mencuat dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini, sosok petani asal Desa Purwosari, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, Joko Purnomo, menjadi perhatian setelah disebut sebagai salah satu contoh kontribusi petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kabar tersebut mengemuka dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Ngawi yang digelar untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI 2026. Agenda berlangsung di ruang rapat DPRD Ngawi dan dihadiri jajaran anggota Dewan, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, serta Forkopimda. Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menyebut masuknya nama petani Ngawi dalam pidato kenegaraan sebagai sebuah kebanggaan bagi masyarakat. Joko dinilai mampu menunjukkan bahwa kerja keras petani di daerah memiliki dampak yang lebih luas terhadap ketahanan pangan nasional. Menurutnya, capaian tersebut sekaligus memperkuat

0: Citra Ngawi sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
1: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI ke-81 yang dikaitkan dengan pidato kenegaraan presiden, ini tadi ada satu yang istimewa bagi Ngawi ketika Pak Joko Purnomo sebagai ketua kelompok tani dari Desa Purwasri dapat satu apresiasi karena produktivitas beliau sekaligus kesetiaan beliau dalam bertani selama 20 tahun sehingga menghasilkan satu produktivitas yang tinggi. Dan produktivitas di pertanian ini, khususnya di beras, ini menjadi satu simbol bagi Ngawi. Ternyata Ngawi ini memang sebagai satu daerah yang patut untuk terus dipertahankan sekaligus dikembangkan sebagai daerah yang layak untuk menjadi daerah yang sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
0: Tingginya produktivitas padi menjadi modal penting yang harus terus dijaga melalui penguatan program pertanian hingga ke tingkat daerah. Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa di balik ketahanan pangan nasional terdapat kerja keras petani daerah yang terus menanam, berinovasi, dan menjaga produktivitas sawah demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
3: Kementerian PU, normalisasi sungai Deket. Siapkan pasokan air untuk 440 hektar sawah di Lamongan.
2: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan,
4: Rachel.
5: Baik, terima kasih sobat. Kementerian Pekerjaan Umum PU mengambil langkah cepat untuk mengamankan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mengantisipasi ancaman kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terjun langsung melakukan normalisasi sungai Deket di Desa Soko, Kecamatan Gelagah pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Pekerjaan ini dilakukan menggunakan ekskavator amfibi untuk mengeruk dan memperlancar aliran air dari Sungai Blawi. Pada tahap awal, normalisasi dilakukan sepanjang 35 meter guna memastikan debit air dapat tersalurkan dengan optimal melalui sistem pemompaan menuju kawasan persawahan. Upaya ini diproyeksikan mampu menyelamatkan sekaligus menyokong kebutuhan irigasi bagi 440 hektar lahan pertanian warga. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa ketersediaan air merupakan fondasi vital bagi keberlanjutan sektor pertanian dan pembangunan ekonomi daerah. Respon positif pun datang dari masyarakat. Salah satunya petani setempat, Nadir, yang menyambut baik bantuan pemerintahan ini. Sebagai keberlanjutan, Kementerian PU berkomitmen akan terus melanjutkan proyek normalisasi ini hingga mencapai panjang total 2 km sesuai dengan aspirasi dari Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau IP3A demi menjaga produktivitas pertanian di wilayah Lamongan. Saya Rahil dari Radio Prameswara melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Rachel, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
6: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
7: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
8: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
9: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sobat Bahana di sore hari ini di ajang ngopi senja ya. Edisi hari Senin tanggal 17 Agustus berketepaan dengan 81 Indonesia Merdeka. Semoga kedepannya Indonesia lebih baik, lebih maju dan bergotong royong ya, menyatukan visi yaitu tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas tentang merdeka itu rukun, beda pilihan, tetap berteman. Kita tunggu di 0856 6345 4545.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laine ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

105,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O Bana ya. Selamat sore. Mungkin ada yang lagi mempersiapkan diri untuk apa ini?

mengikuti penurunan bendera ya merah putih. Tetap semangat, sesemangat para pahlawan yang telah gugur mendahului kita ya. Oke. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup bersama meskipun memiliki perbedaan pilihan, pendapat, dan cara pandang. Di lingkungan kita, perbedaan itu hal yang biasa. Ada yang punya pilihan politik yang berbeda, pilihan organisasi berbeda, bahkan selera dan pandangan hidup yang berbeda. Yang menjadi masalah bukannya perbedaannya, tetapi ketika perbedaan membuat kita saling menjauh, saling menyindir, bahkan memutuskan pertemanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya. Caramel.

0: prosesnya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 105,5 FM Bana Radio, Sebut Penafal Kehadiran Sejahtera kembali mendorong pengesahan rancangan undang-undang minuman beralkohol atau RUU Minol. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, hal tersebut disuarakan menyikapi insiden dugaan mempromosikan minuman beralkohol menggunakan hafalan Al-Quran dalam sebuah acara festival musik di Jakarta. Demikian Flash News sore hari ini.
1: News. Seratus empat koma lima FM Bahana.

0: Radio, Radio Informasi dan
1: Masih Hidup. Dari Trunojo 119 Ngawi, Sobat Bana, dengan tema Merdeka itu Rukun, Beda Pilihan Tetap Berteman. Oke, terima kasih banget. Sobat Bana, memang kita boleh berbeda pilihan ya, tetapi tetap bisa ngopi bersama. Boleh berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghargai. Boleh tidak setuju dengan pandangan orang lain, tetapi tidak perlu merendahkan atau menyerang pribadinya. Semangat kemerdekaan seharusnya mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman, karena Indonesia dibangun bukan oleh orang-orang yang selalu sepemikiran, tetapi oleh banyak orang dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda yang memilih untuk bersatu. Kita tunggu ini Sobat Buana di 0856345 4545. Ada Mas Andi ya. Beda pilihan itu wajar Mas Soo, yang penting jangan sampai gara-gara pilihan kita jadi musuhan. Betul ya, beda pilihan itu bagian dari kehidupan. Warna apa ini, sebuah warna ya, sebuah pandangan. Kita boleh punya pendapat masing-masing, tapi jangan sampai perbedaan sesaat membuat hubungan persaudaraan jadi rusak. Pilihan bisa berbeda, tapi kita tetap satu lingkungan, satu bangsa, dan yang paling penting tetap saling menghargai. Karena merdeka itu bukan harus sama, tapi mampu berbeda tanpa permusuhan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Royal PC, tak akoni.
1: Asik.
2: Set. 104,5 FM Banara di masih dari Truno J 119 Ngawi. Bersama saya Obana. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Ada Mas Dimas ya,

Yang ada di Geneng, saya punya teman yang pilihannya berbeda, tapi sampai sekarang tetap sering ngopi bareng, persahabatan lebih panjang. Nah, itulah ya yang dinamakan persahabatan sejati. Oke, kita tunggu sobat bareng yang kepengen bergabung dengan tema Merdeka Itu Dukun, beda-beda tetap berteman. Kompak selalu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati, lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

105 FM Bahana Radio Sogonang Kilitas kegempaan masih berlangsung di Nusa Tenggara Timur setelah gempa Flores berkekuatan M7,7 pada 15 Agustus 2026. Berita yang dilansir republika.go.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat 1.624 gempa susulan hingga hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 11 tepat dengan magnitudo M1,3 hingga M6,2. Demikian sekelas formasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Awa Bana, dan selamat ulang tahun RI yang ke-81 tahun ya. Kita akan baca SMS yang sudah masuk dengan tema Merdeka itu rukun, beda pilihan tetap berteman. Yang lagi menikmati suasana sore ya, menikmati penurunan bendera ya, tetap semangat aja, hati-hati nanti kalau pulang. Nah, ada Mbak Nurul di Ngawi, bagi saya makna merdeka yang sebenarnya adalah bisa hidup tenang bersama orang-orang yang berbeda tanpa saling membenci. Memang sebetulnya merdeka itu bukan hanya bebas menentukan pilihan, tapi juga bebas hidup berdampingan tanpa rasa benci. Justru ketika kita bisa menerima perbedaan, saling menghormati dan tetap rukun, disitulah kemerdekaan terasa nyata. Karena beda pilihan boleh, beda pendapat boleh, tapi jangan sampai kehilangan persaudaraan. Tetap bersama saya Obana di ajang Ngopi Senja.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebabnya di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia, menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan. Tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman. Tentang keluarga yang bisa hidup layak. Tentang masyarakat yang merasa didengar. Dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nirwana Radio, Radio Informasi dan Hiburan ya. Selamat Hari Ulang Tahun RI yang ke-81. Oke, selamat sore untuk Mbak Intan ya. Di Karangjati. Kalau berbeda pilihan jangan saling mengecek. Kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan bantuan satu sama lain. Benar ya. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan pilihan sampai lupa bahwa kita tetap hidup berdampingan dan saling membutuhkan.

dibutuhkan. Kita tunggu opini Sobat Buana dengan tema Merdeka itu Rukun, Beda Pilihan Tetap Berteman. Selamat Hari Ulang Tahun RI yang ke-81.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ramen, yes! Wah, dari sedap, baru!
6: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
5: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitan dayang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
6: Yes, yes, yes!
5: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
4: Pukul 17.30 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan, dan selamat hari ulang tahun RI yang ke-81. Ada Ibu Pertiwi, Sobat Bana, sangat sadu ya ketika kita mendengarkan, ingat para pejuang-pejuang yang telah membela terbebasnya dari penjajah. Selamat sore, terima kasih ada Mas Slamet ya. Di Pitu kita punya banyak perbedaan tapi tetap satu lingkungan. Jangan sampai persatuan hanya jadi slogan. Betul. Mbak Intan, saya lebih memilih kehilangan perdebatan daripada kehilangan teman. Tidak semua perbedaan harus dimenangkan. Oke, benar banget nih ya. Singkat, padat, berisi. Kita tunggu Sobat Bana, merdeka itu rukun. Beda pilihan tetap berteman.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special.
4: 104.5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi senja. Edisi hari Senin tanggal 17 Agustus. Merdeka. Dari Trunojoyo 119 kami, saya Obana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Pengemudi ojek online yang berusia 30 tahun Sobat Bahana yang melempar bom molotov di kedua pos polisi Surabaya ternyata tidak melakukan aksinya secara spontan. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, polisi menemukan jejak bahwa pelaku telah mengintai salah satu lokasi selama sekitar 2 hari sebelum melakukan penyerangan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin ya Sobat Bahana, 17 Agustus. Nah sebelum itu Sobat Bahana, Cindy mewakili segenap kru Radio Bahana FM Ngawi mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga terus menjadi negara yang selalu jaya, selalu maju, dan pastinya sesuai dengan tema kemerdekaan tahun ini Sobat Bahana, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, saudara semuanya, di malam hari ini masih dengan euforia kemerdekaan Republik Indonesia ya Sobat Bahana. Tema kita pada malam hari ini, merdeka itu rukun, beda pilihan tetap berteman. Nah, sebetulnya makna persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat itu pastinya terasa sekali gitu ya. Apalagi kalau misal kita nih kalau misal di sekolah gitu ya, ataupun di tempat kerja kita menemukan partner-partner kerja, teman-teman sekolah yang mungkin dari luar daerah dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan keberagaman masyarakat itu sendiri. Bahkan dari perbedaan usia, pekerjaan, pendapatan, maupun dari latar belakang, itu bukan alasan untuk kita ya Sobat Bahana terpecah belah. Nah, menurut Sobat Bahana nih, apa arti merdeka kalau hidup di lingkungan yang rukun ya? Langsung aja share opini kamu di 085634545455 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi.

Sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpacer Radio maupun live streaming di www.bahanefmngawi.com.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang ngopi santai spesial di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah Sobat Bahana, gak terasa ya, ternyata negara ini udah di usia 81 nih, dengan euforia yang luar biasa tadi ya, mungkin dari Sobat Buana nonton di televisi ya, dari mulai pengibaran sang merah putih, kemudian juga ada di momen penurunan sang merah putih juga di sore hari ini gitu ya. Pastinya kita jangan sampai lupa nih, jangan terpukau dulu dengan segala euforia yang ada, karena kita juga harus konsentrasi juga nih, meskipun kita di Ngawi aja gitu ya Sobat Buana, kita juga turut berduka cita dengan adanya musibah atau peristiwa gempa yang ada di Nusa Tenggara Timur ya Sobat Buana. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, semoga semuanya ini segera terus di follow up ya Sobat Buana, terus diperbaiki, dan pokoknya tetap untuk Sobat Buana, untuk warga NTT juga gitu ya, tetap semangat, tetap tabah gitu kan. Pokoknya kita akan selalu support gitu ya. Pokoknya doa terbaik untuk warga di Nusa Tenggara Timur. Oke, sebetulnya masih dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka itu rukun, beda pilihan, dan tetap berteman ya Sobat Buana. Semangat gotong royong Sobat Buana itu sebagai salah satu nilai yang diwariskan oleh para pejuang. Nah kita tidak bisa pungkiri itu gitu ya, dari mulai perjuangan pahlawan kita seperti Pangeran Diponegoro, terus kemudian kalau kita bisa bilang nih are-are Surabaya gitu ya, yang dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya, yang dipimpin oleh Budi Utomo. Terus kemudian pasti kita tahu ya Sobat Buana, perjuangan dari Bapak Presiden Insinyur Soekarno ya, dan juga Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta gitu ya, waktu itu sampai diasingkan di Rengas Dengklok gitu ya Sobat Buana. Ini sampai mencapai titik kemerdekaan itu berkat dari gotong royong tokoh-tokoh dan juga warga dari masyarakat Indonesia itu sendiri gitu ya. Fenomena masyarakat yang mudah berbeda pendapat itu terutama di media sosial. Nah ini mungkin terasa banget gitu ya netizen-netizen Indonesia, apalagi kalau misal ngurusin isu-isu sosial, isu-isu yang sebenarnya emang dari mulai public figure gitu kan, politik. Nah ini sangat-sangat riskan banget gitu ya. Nah cara sederhana menjaga kerukunan mulai dari lingkungan keluarga dan juga tetangga. Ini mengapa suasana kampung yang rukun juga merupakan bentuk kemerdekaan ya Sobat Buana. Jadi kita juga harus mewujudkan kerukunan gak cuma di real life aja, tapi juga harus di media sosial. Nah kalau ngomongin soal kerukunan nih Sobat Buana, pernah gak sih kamu beda pendapat dengan teman atau tetangga tapi tetap bisa akur gitu ya? Gimana nih cara kamu bisa akur gitu ya, meskipun hati mungkin kayak ngerasa dongkol aja gitu loh. Gimana nih caranya bermuka dua? Kadang sometimes kayak bermuka dua itu penting gitu ya, untuk menjaga kerukunan itu sendiri. Nah ini mungkin dari Sobat Buana, ini dalam tanda kutipnya bermuka dua tuh bukan yang negatif gitu ya, konotasinya bukan negatif, tapi bagaimana kita menjaga kerukunan itu sendiri gitu. Nah kalau menurut Sobat Buana gimana nih? Langsung aja share pilih kamu di 0856 3454545, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @BuanaNgawi. Dan Sobat Buana juga bisa bergabung ya melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. So don't go anywhere, stay tune aja barengan sama Cindy di ajang ngopi santai.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

about you?

104 kembali memimpin Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung di malam hari ini. Sobat Bahana udah ada Kak Edwin, halo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Nurul, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya, untuk Kak Edwin dan juga Kak Nurul nih, thank you banget. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 10 menit lagi di sesi yang pertama, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Radio. Space Radio itu apa sih, Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di-download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio besar pertama di Kota Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio Solo. Nah, nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus aja ngopi santai.
1: Royal Music

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Silva.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Nah Sobat Bahana, masih ngebahas soal merdeka itu rukun ya Sobat Bahana, beda pilihan tetap berteman. Nah, menurut Sobat Bahana nih, apa hal sederhana yang bisa Sobat Bahana lakukan gitu ya, agar tetap rukun meskipun berbeda nih, berbeda biasa kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah mungkin kalau misal istilah Bhinneka Tunggal Ika itu adalah perbedaan suku, budaya, bahasa. Tapi kali ini Sobat Bahana tentang kerukunan adalah bagaimana sih cara kita bisa tetap rukun di tengah banyaknya perbedaan, di banyak di tengah kita banyaknya perbedaan pendapat gitu ya, ego juga. Nah mungkin dari Sobat Bahana bisa nih berbagi kerukunan gitu ya, caranya bagaimana gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345 4545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy diajak ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pasnya sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita masih sama nih, merdeka itu rukun, beda pilihan tetap berteman. Kalau Sobat Bahana harus memilih nih satu nilai untuk Indonesia, gotong royong, toleransi, atau persatuan, bahkan kamu pilih mana nih dari ketiga pilihan tadi ya, ada gotong royong, toleransi, sama persatuan. Kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: lagi. Gue enak lagi nih.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mung 50 sampai

0: A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin, Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
3: Toko Kiwi, Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: ...104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
9: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu

0: Kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body.

0: Fitpants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan. Second we walk in, everybody know. Got the place poppin', gunggul katin sehat.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe laine ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Dina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Ila Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung.

Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: dan toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Can I be happy? 아, 왜 이렇게 이렇게까지 웃어야 되나요? 이거는 쿠키로 야. 들어가자요. 이거는 마지막 쿠키로.
1: 처음부터 끝까지 본 사람으로서 진짜? 내가 이렇게 찍는 거를 정말.
2: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
2: HOS Tjokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Tjokro Aminoto atau lebih dikenal HOS Tjokro Aminoto adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. HOS Tjokro Aminoto merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yakni Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal dengan nama Serikat Dagang Islam. Tjokro Aminoto terkenal sebagai guru dari beberapa tokoh terkenal, yakni Soekarno, Semaun, Musso, Alimin, hingga Tan Malaka.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Satu nantur pari, apa nantur jagung, kok mesti hasilnya lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
7: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: hubungan kita sebenarnya buat siapa sih? Buat sosmed.
1: Maksudnya apa?
0: Bisa gak sih fokus sama hubungan kita yang nyata? Apalagi tuh biar gak disetir sama konten.
1: Kamu tuh banyak drama deh. Bisa aja kan mereka benar.
0: Udah lah, Syah.

0: Sing cair carane disemprotke ing botone. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Ini wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono bubuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Bubuk KCC Astro tablet lan cair sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi.

0: Sidokerto Karangjati Ngawi.
1: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi.
4: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Telat.

0: ไปก่อน
1: Gestur
0: yang kayak ini tuh nanti rumahnya di sini, misalkan ini tinggi gini.
1: Iya agak miring, agak lingkar.
2: Nih, ini pendidik. Ya. Kamu pilih lagu, kamu pilih lagu.
0: Satu, dua, tiga, berdiri bareng, berdiri bareng.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas.

0: ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kertawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunaryo, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936, menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Shangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping Makam Urip Sumoharjo, tokoh yang bekerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Dina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana. Tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial.

0: krusial. Kadang kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis bisa disebarkan ribuan kali, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Inilah Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber.

0: bertani, desa sumber Kradenan Bluro,
1: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, tanggel Randu Blatung Bluro,
2: toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
3: toko Pak Tohiron, Banjer Ngerau Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ke ing lemah ing kiwa tengene tangguran dene sing cair carane disemprotke ing godhonge tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune
1: ya, terus hasilnya apik tenan ora Pak
0: iki wis tak delok jios tenan bune
1: sok Pak walah nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya Pak
0: pupuk KCC Astro tablet lan cair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
3: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
2: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Terima kasih, Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

Ia bukan pemimpin negara, bukan panglima perang, dan bukan pula pelaku bom. Tapi namanya disebut di ruang sidang, dicari intelijen internasional, dan ditakuti oleh aparat. Siapa sebenarnya Abu Bakar Bashir? Dan mengapa seorang ulama bisa dianggap sebagai ancaman bagi sebuah negara? Abu Bakar Bashir lahir pada 17 Agustus 1938 di Jombang, Jawa Timur, sebuah kota kecil yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam tradisional. Ia lahir dari keluarga keturunan Arab yang religius dan terpandang, sehingga tidak mengherankan jika sejak kecil ia sudah diarahkan untuk mendalami ilmu agama. Ayahnya dikenal sebagai seorang pedagang yang juga taat beragama, dan lingkungan keluarga yang konservatif membentuk dasar pemikiran religius Bashir sejak usia dini. Sebagai anak muda, Bashir memiliki karakter disiplin dan keras pada prinsip. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Islam, lalu melanjutkan ke pondok pesantren Gontor di Ponorogo, sebuah pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan modern dengan kurikulum Islam. Disinilah ia mulai memahami konsep-konsep dakwah dan perjuangan Islam dalam skala yang lebih luas, bukan sekedar ibadah personal. Gontor banyak membentuk kepribadiannya, namun ironisnya, Bashir justru tumbuh menjadi pribadi yang kemudian menolak gagasan-gagasan seperti nasionalisme dan demokrasi yang diperkenalkan di pesantren modern tersebut. Meski Gontor terkenal sebagai pesantren moderat, Bashir mulai mengembangkan ketertarikan pada ide-ide pan-Islamisme dan pemurnian agama dari segala bentuk kompromi terhadap negara sekuler. Setelah menyelesaikan pendidikan di Gontor, ia melanjutkan ke Universitas Al-Irsyad di Surakarta. Di kota inilah, ia bertemu dengan Abdullah Sungkar, sahabat sekaligus partner ideologis yang kemudian memiliki peran penting dalam hidupnya. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam orientasi dakwah Bashir. Keduanya mulai intens berdiskusi tentang pentingnya penerapan syariah secara menyeluruh dan penolakan total terhadap sistem demokrasi Indonesia yang dianggap tauhid. Pada era 1970-an, Bashir dan Sungkar mulai aktif berdakwah dengan isi ceramah yang secara terang-terangan menolak

menolak Pancasila dan menyerukan penegakan hukum Islam. Meski pada saat itu belum banyak dilirik aparat, dakwah mereka mulai menyebarkan keresahan di kalangan moderat karena dianggap terlalu radikal dan cenderung konfrontatif terhadap negara. Namun Bashir menilai bahwa Islam tidak bisa tunduk pada sistem buatan manusia dan setiap muslim wajib menegakkan syariat secara kafah atau menyeluruh. Akhirnya pada tahun 1972, keduanya mendirikan pesantren Al-Mu'min di Ngeruki, Sukoharjo. Pesantren ini semula tampak seperti institusi keagamaan biasa, namun pada perjalanannya menjadi semacam pusat kaderisasi bagi santri-santri yang dididik dengan pemahaman Islam yang keras dan eksklusif. Al-Mu'min bukan hanya tempat belajar ilmu fikih, tetapi juga menjadi medan pembentukan ideologi, yaitu bahwa sistem negara demokrasi adalah sesat, dan bahwa umat Islam harus mempersiapkan diri untuk berjihad membela hukum Allah. Melalui ceramah dan tulisan-tulisannya, Bashir menggambarkan Islam sebagai sistem total yang tidak boleh dipisahkan dari aspek sosial, ekonomi, hingga politik. Dalam pandangannya, Islam tidak boleh hanya dijalani di level personal, melainkan harus ditegakkan sebagai tatanan negara. Negara yang tidak berlandaskan hukum Islam, sekalipun mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetap dianggap sebagai musuh. Pada masa ini pula, Bashir mulai terinspirasi oleh perjuangan kelompok-kelompok Islam radikal yang berada di Timur Tengah, terutama Ikhwanul Muslimin di Mesir dan kemudian Al-Jamaah Al-Islamiyah. Ia mulai mempelajari dan menyebarkan literatur-literatur yang berbicara tentang jihad, tauhid uluhiyah, dan pentingnya menolak loyalitas pada sistem kafir. Pandangan seperti ini pada akhirnya mendorongnya lebih jauh ke jalur yang menentang negara. Pada pertengahan 1980-an, aparat Indonesia mulai memperhatikan gerak-gerik Bashir dan Sungkar. Dakwah mereka dianggap membahayakan stabilitas negara, terlebih karena secara terbuka menolak asas tunggal Pancasila. Dalam konteks Orde Baru yang sangat represif terhadap ideologi alternatif, sikap ini dianggap subversif. Pada 1983, keduanya ditangkap dan dipenjara. Namun setelah dibebaskan sementara, mereka memutuskan untuk melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1985. Pelarian ini menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Bashir. Di negeri jiran itu, ia bertemu dan membangun koneksi dengan jaringan Islam transnasional, termasuk tokoh-tokoh dari kelompok radikal Asia Tenggara dan Timur Tengah. Disinilah, Bashir mulai menjalin komunikasi dengan jaringan Jemaah Islamiyah, kelompok yang nantinya akan dikaitkan dengannya dalam berbagai aksi terorisme di Indonesia. Pesantren Al-Mu'min di Ngeruki, Sukoharjo, yang didirikan pada 1972 oleh Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar, awalnya terlihat seperti pesantren biasa. Namun sejak awal, tempat ini telah dirancang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, melainkan sebagai pusat pengkaderan ideologi Islam garis keras. Bashir dan Sungkar memiliki misi yang khusus, yaitu mencetak generasi Muslim yang tidak hanya soleh secara ritual, tetapi juga siap untuk menegakkan hukum Islam secara kafah, meskipun itu berarti melawan negara. Kurikulum pesantren tidak sekedar berisi pelajaran fikih atau tafsir Al-Quran, tetapi juga doktrin-doktrin yang menekankan pentingnya pemurnian Islam dari pengaruh sistem kafir. Para santri dididik untuk melihat demokrasi, nasionalisme, dan Pancasila sebagai bentuk kesesatan modern. Materi ajar dan ceramah yang dibawakan tidak jarang menyelipkan narasi konfrontatif terhadap sistem negara, bahkan menganggap hukum buatan manusia sebagai bentuk kemusyrikan. Dari sinilah, istilah kaderisasi jihad mulai memiliki bentuk yang konkret. Ngeruki menjadi semacam laboratorium ideologi, tempat di mana para pemuda yang idealis dan ingin mendalami Islam dengan serius, secara perlahan digiring untuk menerima pandangan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam yang sah, dan karena itu perlu diluruskan melalui perjuangan, jika perlu dengan kekerasan. Salah satu ciri khas dari pola dakwah Ngeruki adalah penanaman sikap eksklusivisme dan loyalitas total kepada kelompok. Santri diajarkan untuk tidak mempercayai sistem luar, menjauhi praktik-praktik Islam moderat yang dianggap kompromistis, serta hanya loyal pada jemaah sendiri. Konsep wala wal baro atau loyalitas dan permusuhan karena Allah menjadi fondasi utama dalam membentuk mentalitas kelompok. Abdullah Sungkar memegang peran penting dalam pengembangan jaringan, sementara Bashir lebih banyak berperan sebagai

pengasuh pesantren dan penggagas ideologi. Keduanya membentuk sinergi yang berbahaya. Sungkar, dengan kemampuannya menjalin koneksi dengan jaringan Islam militan lintas negara, menjadi penghubung Ruki dengan organisasi bawah tanah seperti Jemaah Islamiyah yang beroperasi secara rahasia di Asia Tenggara. Bashir menjadi tokoh pemikir dan rujukan spiritual. Dalam waktu yang singkat, Ruki tak hanya menghasilkan alumni yang menjadi ustadz dan da'i, tetapi juga menjadi kader-kader yang terlibat dalam aktivitas bawah tanah. Beberapa alumni diketahui pergi ke Afghanistan untuk bergabung dengan para mujahidin, terutama saat invasi Soviet ke negara tersebut. Perang Afghanistan menjadi titik balik, karena dari sana mereka tidak hanya belajar semangat jihad, tetapi juga taktik militer dan jaringan internasional jihadis. Kepulangan para veteran Afghanistan ke Indonesia menambah kompleksitas jaringan yang sudah dibangun dari Ruki. Mereka menjadi pion penting dalam mengembangkan sel-sel radikal di berbagai daerah, dengan tetap menjadikan Ruki sebagai pusat orientasi ideologis. Dalam periode ini pula, Bashir mulai dikenal sebagai spiritual leader dalam gerakan yang kemudian mengarah pada lahirnya organisasi seperti Jemaah Islamiyah dan Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI yang didirikan pada tahun 2000 pasca reformasi adalah lanjutan dari pola pergerakan yang sebelumnya bersifat tertutup. Bashir merasa bahwa era baru ini membuka peluang untuk tampil lebih terang-terangan menyerukan syariat Islam secara nasional. Dalam berbagai forum MMI, Bashir menyerukan pembentukan negara Islam Indonesia dan menolak segala bentuk hukum selain hukum Allah. Forum-forum itu juga menjadi ajang rekrutmen dan konsolidasi bagi kelompok radikal dari berbagai daerah. Di balik gerakan yang tampak terbuka itu, banyak pengamat menilai bahwa pesantren Ruki dan MMI hanyalah bagian dari skema yang lebih besar, di mana terdapat jejaring yang menjangkau hingga Filipina Selatan, Malaysia, dan Timur Tengah. Para kader Jemaah Islamiyah menggunakan Ruki sebagai tempat singgah, rekrutmen, hingga penyebaran logistik. Aparat keamanan sebenarnya sudah mengawasi pergerakan Bashir dan Sungkar sejak 1980-an. Namun saat keduanya melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1985, aktivitas mereka semakin sulit dikontrol. Di Malaysia, mereka menyatu dengan jaringan eksil radikal Asia Tenggara, termasuk yang kelak tergabung dalam Jemaah Islamiyah. Ruki tetap berjalan tanpa mereka, namun tetap dalam orbit kendali ideologis mereka. Setelah Orde Baru runtuh dan Bashir kembali ke Indonesia, pesantren Ruki kembali menjadi sorotan. Banyak pelaku teror seperti pelaku bom Bali, bom GW Marriott, hingga bom kedubes Australia diketahui memiliki relasi langsung atau tidak langsung dengan jaringan Ruki, baik sebagai alumni, simpatisan, maupun pengagum ideologinya. Meski Bashir selalu membantah terlibat langsung, namun fakta bahwa tokoh-tokoh utama dalam jaringan terorisme domestik banyak yang mengaguminya. Pesantren Ruki menjadi simbol dari sebuah gerakan dakwah yang menyatu dengan militansi. Disinilah muncul fenomena baru di Indonesia, yaitu pesantren sebagai institusi pendidikan agama, tetapi sekaligus menjadi lumbung penyebaran ideologi garis keras. Pemerintah dan masyarakat tidak lagi bisa memandang pesantren ini sebagai sekedar lembaga keagamaan, melainkan juga sebagai pusat pembibitan ideologi yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Hingga kini, meski Bashir telah tua dan tidak lagi aktif seperti dulu, warisan ideologi yang tumbuh dari Ruki masih hidup dan terus bergerak melalui para mantan santri dan pengagumnya. Tidak sedikit yang sudah keluar dari jalur radikalisme, namun banyak pula yang tetap menyebarkan paham yang sama dalam bentuk yang lebih halus dan terselubung. Nama Abu Bakar Bashir mulai terdengar secara luas di dunia internasional setelah peristiwa bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Serangan mengerikan di kawasan Kuta itu menewaskan 202 orang, sebagian besar wisatawan asing, dan mencederai lebih dari 200 lainnya. Dunia terguncang, Indonesia terkejut, dan dalam waktu yang singkat, perhatian tertuju pada jaringan Jemaah Islamiyah, kelompok yang sejak lama disebut-sebut sebagai akar dari pesantren Ruki dan yang ideologinya beririsan dengan ceramah-ceramah Bashir. Meski Bashir sendiri tidak pernah mengakui terlibat langsung dalam serangan tersebut, aparat kepolisian dan intelijen termasuk dari

luar negeri seperti Amerika Serikat dan Australia menyebut namanya sebagai sosok sentral yang menjadi inspirasi dan pemimpin spiritual dari jemaah Islamiyah. Ia dituding memberikan legitimasi teologis atas aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut. Beberapa pelaku bom Bali seperti Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Gufron adalah alumni atau pernah berinteraksi dengan lingkaran Ngeruki. Tidak lama setelah bom Bali, Bashir ditangkap oleh aparat Indonesia. Namun proses hukumnya tidak berjalan mulus. Tuduhan awal terhadap keterlibatannya dalam bom Bali tidak cukup kuat secara hukum untuk menjeratnya dalam vonis yang berat. Pada 2005, Mahkamah Agung membebaskannya dari tuduhan terorisme, namun menjatuhkan vonis karena pelanggaran imigrasi dan aktivitas subversif. Meski secara hukum ia belum terbukti menjadi dalang atau pengatur serangan, fakta bahwa banyak pelaku bom dan anggota jaringan jemaah Islamiyah mengaku mengidolakan atau mengikuti ajarannya, memperkuat persepsi publik dan internasional bahwa Bashir bukan tokoh biasa. Ia adalah ikon ideologi jihadis di kawasan Asia Tenggara. Hubungan Bashir dengan jemaah Islamiyah sebenarnya cukup kompleks. Ia selalu membantah menjadi pemimpin atau anggota formal dari jemaah Islamiyah. Namun dokumen-dokumen intelijen menyebutkan bahwa Bashir adalah amir jemaah Islamiyah setelah kematian Abdullah Sungkar di Malaysia pada tahun 1999. Selain itu, banyak pertemuan-pertemuan strategis jemaah Islamiyah yang disebut digelar dengan restu atau kehadiran Bashir. Meskipun ia lebih sering berada di posisi rohaniawan ketimbang perencana operasi, pada tahun-tahun berikutnya, keterikatannya dengan jaringan kekerasan semakin sulit diabaikan. Bashir ditangkap lagi pada Agustus 2010 atas tuduhan mendanai dan memberikan dukungan ideologis terhadap kamp pelatihan militan yang terletak di Aceh Besar, yang kemudian dikenal sebagai kasus Aceh Jihad. Kamp ini ditemukan oleh Densus 88 dan disebut sebagai tempat pelatihan militer kelompok Islam radikal yang berencana melakukan serangan besar di berbagai titik di Indonesia. Dalam persidangan pada tahun 2011, Bashir akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dianggap terbukti mendukung pendirian kamp militan di Aceh yang bertujuan menggulingkan pemerintahan sah dan menggantinya dengan negara Islam. Dalam persidangan itu, Bashir menyebutkan bahwa ia tidak mengakui hukum buatan manusia dan menyatakan hanya tunduk pada hukum Allah. Kasus ini memperjelas bahwa meskipun ia tidak terlibat langsung dalam operasi teror, peran ideologis dan pengaruhnya sangat signifikan. Ia adalah pemberi arah, bukan eksekutor. Namun dalam dunia terorisme modern, ideolog sama berbahayanya dengan pelaku. Ia menyuplai narasi, semangat, dan justifikasi moral terhadap kekerasan. Hubungan Bashir dengan jaringan global seperti Al-Qaeda dan ISIS juga menjadi sorotan. Awalnya, ia dikenal sebagai pendukung Al-Qaeda dan menyebut Osama bin Laden sebagai pejuang Islam yang mulia. Pernyataan yang memuji serangan 11 September 2001 membuat dunia internasional semakin yakin bahwa ia bukan hanya masalah bagi Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas regional. Namun posisi Bashir berubah pada 2014 ketika ia mengumumkan dukungan terbuka kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah Islam. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam kelompoknya sendiri karena banyak murid dan pengikutnya yang tidak setuju dengan pendekatan kekerasan brutal ISIS. Bahkan putranya, Abdul Rahim Bashir, dengan tegas menolak dukungan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Lapas Gunung Sindur mencoba menawarkan proses deradikalisasi kepada Bashir selama ia menjalani hukuman. Namun upaya itu gagal. Ia menolak menandatangani pernyataan kesetiaan pada NKRI dan tetap kukuh dengan pandangan bahwa hukum selain hukum Allah adalah sesat. Presiden Joko Widodo bahkan sempat membahas isu pembebasan bersyarat Bashir, namun menuai kritik tajam karena dianggap berbahaya secara politik dan keamanan. Akhirnya, Bashir dibebaskan pada 8 Januari 2021 setelah menjalani lebih dari 10 tahun dari vonis 15 tahunnya. Meski kebebasannya memunculkan kekhawatiran akan bangkitnya kembali semangat jihadisme ideologis, faktanya, usianya yang sudah lanjut dan keterbatasan fisik membuat pergerakannya menjadi lebih terbatas. Namun pengaruhnya tetap ada, terutama dalam bentuk rekaman ceramah, buku, dan para simpatisan setia yang tersebar di berbagai daerah. Bashir adalah sosok yang tidak pernah memegang senjata, tidak ikut

0: ikut merakit bom atau menyerang target, namun ia tetap dianggap berbahaya. Bukan karena aksinya, tetapi karena narasi ideologis yang ia wariskan. Dalam wawancara dengan media, ia menyebut bahwa tidak ada yang bisa merubah prinsipnya. Ia akan tetap menolak demokrasi, tetap percaya bahwa Indonesia harus ditegakkan di atas hukum Islam, dan menyatakan siap berjuang dengan cara yang ada. Beberapa kalangan menyebut pendekatan negara terhadap Bashir cenderung gagal. Upaya penangkapan berulang kali justru memperkuat posisi Bashir sebagai martir di mata pengikutnya. Penjara tidak mengubah pandangannya, dan justru mempertebal anggapan bahwa negara sedang menindas Islam. Di sisi lain, membiarkannya tanpa pengawasan juga membuka resiko terhadap generasi baru yang mencari arah ideologis dalam Islam. Dalam konteks hubungan antara negara dan gerakan Islam radikal, Bashir menjadi simbol kegagalan dialog. Ia menolak semua bentuk kompromi dan melihat negara sebagai musuh ideologis. Tidak seperti sebagian kelompok Islam radikal lain yang mau berdamai demi taktik politik, Bashir tetap konsisten dengan garis keras, yaitu Islam atau tidak sama sekali.
1: Ya, Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa justru ulama? Karena dasarnya tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya pengertian Pancasila itu jenis begitu dulu. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama menyetujui dasar negara, syirik itu tidak mungkin. Nah, itu. Karena ulama itu mesti niatnya ikhlas dasarnya. Saya kira seterusnya saja.
0: Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

Ngopi Spesial.

Tengku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Tengku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerjasama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Tengku Umar dilahirkan di Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Tengku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Tengku Musa, Cut Intan, dan Tengku Mansur. Tengku Ahmad Mahmud dan Tengku Nanda Setia adalah anak dari Tengku Nana Ranceh. Dan nenek moyang Tengku Umar adalah Datuk Mahudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Tengku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan.

0: Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Tengku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Tengku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabu. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Tengku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophiah yang merupakan istri pertamanya, anak dari Ulai Balang Gelumpang. Kemudian Tengku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Tengku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyak Din, anak dari Tengku Nanda Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyak Din sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Tengku Ibrahim Lamnga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gede Tarun pada Juni 1878. Tengku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan Perang Sabir. Tengku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun satu tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Tengku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyak Din marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tengku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tengku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tengku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pang Leot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Di sinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25,000 peluru, 500 kg amunisi dan uang $18,000. Tengku Umar yang dibantu Tengku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekkerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabu itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tengku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Ya, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Sobat Bana, agak berbeda ya di apa itu di hari ini, karena apa? Pasca dari kita merayakan hari ulang tahun RI yang ke-81 yaitu kemarin, ya ini ada sedikit perbedaan dari hari-hari biasanya dalam peringatan 17 Agustus. Kenapa? Di hari tersebut ternyata di wilayah kabupaten dan juga provinsi yang notabene tidak semuanya dilakukan peringatan detik-detik proklamasi 1945. Dari informasi yang kami terima ini karena efisiensi itu yang pertama. Yang kedua, detik-detik ini difokuskan di Istana Negara atau pelaksanaan 17 Agustus yang berada di Istana Negara. Dan di wilayah daerah dan kabupaten dan juga provinsi ini memadatkan pelaksanaan kegiatan upacara 17 Agustus di awal waktu. Ya, ada yang pukul 7, ada yang pukul 8, itu pukul 9. Tapi tidak harus di pukul 10 yang biasanya dilaksanakan di beberapa tempat di wilayah daerah. Dan ini kenapa sedikit berbeda? Karena situasi kondisi yang saat sekarang di Indonesia lagi yang tidak baik-baik saja. Bagaimana komen kamu? Apalagi tema hari ini kita adalah Indonesia punya cerita, bangga menjadi orang lokal. Stay tune di Radio Bahana FM Ngawi, Mas sama Dian, dan ada komen-komen yang mungkin Anda bisa sampaikan di Radio Bahana. Ketik di WA kalian ya, di 085-63-45-4545. Yuk kita bahas tentang Indonesia dan kearifan lokal yang saat sekarang lagi mungkin bisa diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Cukup dalam hal ini mungkin kalian bisa berbagi, berguna bagi orang sekitar. Oke, Indonesia untuk kamu dan kamu harus untuk Indonesia. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Kita bangga menjadi pengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Oke, tetap semangat bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan.

0: kamu jatuh cinta.
1: Eh, itu kan mbak Ewi lho.
2: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

Sebagai panglima besar pertama TNI, Jenderal Sudirman dikenal karena kepemimpinannya yang berani dan dedikasinya yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948, Belanda kembali menyerang Indonesia melalui agresi militer 2. Setelah berhasil menduduki Yogyakarta, banyak pihak mengira perjuangan bangsa Indonesia telah berakhir. Namun, Jenderal Sudirman tidak memilih menyerah. Meski menderita penyakit paru-paru yang serius, ia tetap memimpin pasukannya melakukan perang gerilya demi mempertahankan kemerdekaan. Selama sekitar 7 bulan, ia memimpin perang gerilya dari hutan ke pegunungan. Bahkan ketika tubuhnya semakin lemah, para prajurit menandu beliau agar perjuangan tetap berlanjut. Perjuangan itu membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia belum menyerah. Semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan tetap menyala di bawah kepemimpinannya. Jenderal Sudirman wafat pada 29 Januari 1950 di Magelang. Namun hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah bagi bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari kondisi fisiknya, melainkan dari keberanian dan tekadnya untuk berjuang demi bangsa.

0: nikmati ngopi spesial.
1: Ya, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, masih tetap semangat ya. Bentar, ini ada yang agak suffok dengan kabel nih ternyata gue. Oke deh. Dengan tema kita hari ini sepertinya banyak seberapa kecintaan kita menjaga kerukunan termasuk juga dengan kearifan lokal kita. Indonesia ini punya cerita ya. Kita bangga dengan situasi bangsa Indonesia yang sangat luas. Hamparan negeri yang kita cintai ini dari Sabang sampai Merauke kita.

0: Kemudian apa ya? Ada tradisi kesenian, kemudian adat budayanya, cerita sejarah yang seperti hanya tadi sudah diputerin ya, dari pahlawan Tengku Umar, kemudian Panglima Sudirman. Ini sebagai apa ya? Kita mengingatkan bahwa para pahlawan ini perjuangannya cukup luar biasa dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Kita cukup bangga dengan apa yang kita alami saat sekarang. Pasalnya apa? Kita itu dijajah oleh dua negara ya, negara Jepang kemudian Belanda. Dan kurun waktunya juga luar biasa, bertahun-tahun. Terus setelah itu kita berperang dengan negara kita sendiri, dengan berperang dengan orang-orang yang kita sendiri. Jadi apa ya, ini cukup menjadi permasalahan cukup pelik ternyata. Jadi kita sudah tidak memerangi apa dengan negara lain. Kalau penjajah itu kita serbu, kemudian dipukul mundur, mereka kembali ke negaranya gitu. Sementara sekarang kita berperang dengan negara, dengan orang-orang di Indonesia sendiri. Ini membuktikan bahwa kerukunan antar manusianya agak bermasalah. Apa sih sebenarnya menjadi dasar tentang kenapa kita tidak cocok dengan orang lain, tidak cocok dengan yang lain gitu ya? Ini akan menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan pada kita sendiri. Kita akan merasa iri, kita merasa benci gitu ya, kepada sesama kita sendiri dengan di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, apakah kita harus memperbaiki kita sendiri atau kita bersama-sama untuk memperbaiki situasi ini agar terjadi kerukunan umat gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Apalagi kemarin cukup menyayat hati ya, bahwa lambang negara kita di Aceh sana diinjak-injak, bahkan bendera sang merah putih kita ini diturunkan. Berarti secara tidak langsung mereka mengumandangkan untuk berdiri sendiri. Sebagaimana sampai sejauh ini pemerintah, apakah diam saja dengan menyikapi hal itu, ya kan? Biar menumbuhkan rasa semangat dan menumbuhkan rasa patriotisme, menumbuhkan nasionalisme pada kalian yang lagi mendengarkan Radio Bana. Mungkin aku harus sering-sering ini mengenalkan pahlawan pada kalian. Setelah ini ada Pangeran Diponegoro. Mungkin ini bisa menjadi apa ya, buat kalian untuk bisa lebih mengerti apa itu cinta negara dan menghargai jasa para pahlawan yang saat sekarang lagi sudah melihat kita. Bahkan kemarin saya di Instagram ya, mohon maaf ya, ada salah satu konten membuat perjuangan para pahlawan ini divisualkan dalam bentuk film. Keren banget. Keren, saya akui keren. Mereka menggunakan AI, menggunakan foto yang ada di sekarang, kemudian dibuat film. Mungkin itu kapan-kapan kalau kalian lagi spill-spill, bisa melihat bagaimana konten itu dibuat memperingati apa itu jasa para pahlawan. Oke, kita simak yang satu ini ya.
1: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan

0: bertajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ngopi Spesial.
1: Selamat pagi Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Edukasi, Informasi dan Hiburan. Sesuai dengan tema kita, seberapa Indonesia punya cerita dan bangga menjadi orang lokal. Ya, kita bahas itu dulu temanya nanti ya. Di pukul 06.36 saat sekarang di waktu Indonesia bagian Ngawi gitu ya. Bagi Sobat Bana ya, saat sekarang prepare untuk menyiapkan bekal ataupun hendak berangkat kerja, saya harapkan untuk semuanya jangan sampai ada yang lupa gitu ya. Terus yang keduanya, ini kalau hanya sebagian besar ya, mungkin ada semuanya, bagi orang tua mungkin sudah menyiapkan bekalnya untuk putra-putrinya, mungkin untuk suami tercinta, atau untuk membekali diri sendiri. Ada, soalnya ada temen nih sering membawa bekal walaupun gak punya istri. Oke, Sobat Bana, kita tinggalin itu juga. Bagaimana situasi saat sekarang di Ngawi? Mungkin hari ini saya sebelum sempat keluar ya. Tapi Dian tadi berangkat dari rumah sampai ke sini, situasi kayaknya cerah ya. Bagaimana situasi terkini di sekitar Anda? Mungkin bisa disampaikan di WA kita di 085634545. Saya ulangi lagi ya. Mungkin bisa menggambarkan situasi terkini di sekitar Anda di WA saja ya, di 085634545. Ada dia di sini. Nanti saya sampaikan bahwa dari teman fans Bahana gitu ya. Keren. Oke deh Sobat Bana, Indonesia punya cerita bangga dengan orang lokal. Ya, karena di Ngawi sendiri pasti banyak hal ya, dari keragaman UMKM, jangan dianggap sepele loh. Orang Ngawi itu suka dengan kuliner. Terbukti ya, setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat di wilayah kota Ngawi nih, wow, luar biasa UMKM yang berada di sekitar alun-alun tersebut. Dan pembelinya sendiri atau konsumennya sendiri ini juga ini apa, beragam juga. Ada yang sekolah, ada ibu rumah tangga, ada yang masih kuliah kayak gitu ya. Dan itu merata semua ada pembelinya. Ini walaupun UMKM Ngawi ngeri, konsumtif juga itu loh. Terus di wilayah Ngawi ini ada wisata alam juga. Jadi bagi Sobat Bana yang kemarin ini liburan ya, liburan sekolah yang bisa dikatakan 3 hari ya, Sabtu, Minggu, Senin, wis pasti akan liburan keluar kota nih. Tapi kalau kalian sendiri suka dengan Ngawi gitu ya, di Ngawi itu ada Petang Mendem itu yang pertama. Terus yang keduanya itu ada Serambang. Itu wisata alam gitu ya. Benteng Pendem tadi saya sempat pengen beli ya, lupa ya. Terus Jamus. Mungkin Sobat Bana juga pengen menyampaikan sesuatu ya, wisata yang ada di Ngawi. Spill aja di 085634545 ya. Kemudian ada Sumber Koso. Nah, itu tempatnya juga mantap nih buat healing keluarga, apalagi kalau di pagi hari suasananya cukup nyaman sekali gitu loh, buat jalan-jalan menikmati situasi alam yang begitu sahdu gitu ya. Ada apa, sumber air yang cukup jernih, yang kemarin dia nanti ke situ pukul 4 nggak salah, pukul 4 sore itu airnya sudah dingin banget, kakek aja masih masuk udah nggak buat lagi lama-lama di situ. Terus itu di wilayah Ngawi. Atau mungkin saat sekarang kalian mau me-spill ya, bagaimana wisata apa yang ada di sekitar Anda, bisa nih disampaikan ke kita gitu. Terus selamat pagi juga buat teman-teman yang ada di platformnya TikTok ya. Selamat pagi, semoga sehat selalu, berkah dan hidayah. Eh, agak jangan berkah dan hidayah dong. Berkah dan rezeki gitu aja deh. Selalu dinaungi oleh kalian. Apa ya? Dinaungi, kata-katanya gak enak banget. Oke deh. Bagi sobat Bana yang saat sekarang mungkin masalah kuliner ya. Kemarin saudara saya dari Nganjuk itu rela berangkat pagi apa itu hanya untuk ingin membeli letok yang ada di wilayah Ngawi, tepatnya di Desa Kluncing ya. Saya bukan spill namanya, saya tadi kira iklan lah. Nanti saudara dari Nganjuk ini sudah rela-rela pagi untuk mengantri makan letok di situ gitu loh. Letok itu asli Ngawi gitu loh. Jadi bagi sobat Bana yang mungkin saat sekarang nggak tahu apa itu letok, sepil deh, lo sepil aja di Google. Letok makanan khas Ngawi gitu. Jadi bisa ketahui gitu. Jadi biar nggak terlalu dian ngomongnya banyak gitu. Oke deh, selamat, waalaikumsalam buat Mbak Cincing ya. Semoga harinya tetap menyenangkan dan semangat ya. Kok sepi? Ya, karena beberapa hari ini live-nya lagi rewel. Jadi mungkin gak banyak kayak kemarin gitu loh. Kalau kemarin sudah berdelan, ternyata hari ini karena beberapa hari live-nya lagi trouble, ini diperbarui gitu ya. Semoga bisa menemani sebabana semuanya. Oke deh. Kemudian membahas tentang Ngawi ya. Bagi sobat Bana yang saat sekarang mungkin berada di luar kota, mungkin kerja di Jakarta, bisa juga kerja di luar negeri gitu. Mungkin ada sedikit kangen tentang Ngawi gitu. Kenapa ya? Kota yang bukan gede-gede banget gitu. Kemudian kota yang bukan euforia yang punya gedung dan juga punya mall. Tapi ini punya ketertarikan tersendiri bagaimana Ngawi itu bisa menarik orang. Suasanya tenang, gak neko-neko gitu ya di Ngawi itu. Ya alhamdulillah saya dilahirkan di Ngawi dan sangat senang untuk berada di Ngawi. Walaupun pengen keluar kota, tapi setelah itu kembali lagi. Oke Mbak Cincing, pengen di Sumber Koso. Oke deh. Kalau di Sumber Kosa itu selain pemandangan alam yang disuguhkan, itu ada ini ikan koi gitu loh. Kita bisa terapi nih. Karena pasalnya Pak, ikannya di situ banyak banget. Kalau mohon maaf ya, kalau kaki kita ditenggelamkan di ditenggelamkan kayak kata-katanya gak enak banget ya. Direndam gitu aja deh, direndam di kolamnya itu, ini ikan-ikannya datang gitu loh. Jadi ada rasa geli gitu. Soalnya di dipatuk-patuk gitu loh. Jadi kalau orang itu biasanya bisa digunakan untuk terapi gitu. Oke deh. Kemudian di Ngawi yang buat dian seneng itu kalau pagi jalan-jalan itu banyak orang ya yang sekarang sudah meninggalkan apa itu kendaraan bermotor, karena setiap pagi dan sore bahkan malam di wilayah Ngawi sekitarnya itu sudah banyak orang yang jalan-jalan, kemudian orang banyak yang yang lari-lari memanfaatkan situasi. Jadi sudah nggak ada orang keluar itu menggunakan kendaraan ya, mungkin karena

pemerintah menginformasikan bahwa harga BBM naik, ya mungkin, ya mungkin. Tapi orang-orang di Ngawi ini sudah mulai berkurang menggunakan kendaraan bermotor. Oke deh, bahas tentang kendaraan bermotor bagi Sobat Bana yang saat sekarang lagi mengantar putra-putrinya ya ke sekolah, karena himbauan dari pihak lantas dan pemerintah kemarin Kabupaten Ngawi yang disampaikan oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono bahwa pembatasan penggunaan kendaraan bagi siswa atau pengendara yang belum berumur 17 tahun. Jadi saat sekarang banyak orang tua siswa ini mengantarkan putra-putrinya sekolah, dan ini juga berlaku ketat dan disiplin oleh pihak Lantas Polres Ngawi, karena beberapa titik itu saya melihat banyak ini apa banyak petugas yang berjaga di jalan untuk melakukan disiplin itu ya, seperti hanya di wilayah Ngawi Kota di bagian barat itu yang sering kali saya lihat, wow, banyak sekali kendaraan yang terjaring gitu ya. Jadi bagi Sobat Bana semuanya yang mungkin saat sekarang putra-putrinya yang belum punya surat izin mengemudi, jangan di inilah, jangan usah di apa, gak usah dipasrahi kendaraan daripada nanti berurusan dengan pihak berwajib. Oke deh. Terima kasih untuk Pak Ji, dan selamat bergabung Mas, untuk Mas Babon ya. Oke deh, dan Mbak Cincing yang persiapan ini kemana? Aduh, jangan spill nama dong bos. parah ini, jangan spill nama itu. Aduh. Oke deh, karena sudah agak sedikit panik nih, kita dengerin yang satu ini. Ada Fanny Sogi, Jogja Lantai 2.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Tahukah kamu, ada seorang tokoh yang melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi melalui pendidikan. Ia adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1913, ia menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut berisi tentang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Setelah kembali ke Indonesia, ia memilih memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi. Ki Hajar Dewantara juga dikenal melalui filosofi pendidikan Ingarso Sungkulodo Ing Madyo Mangunkarso Tukwuri Handayani. Seorang pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Atas perjuangannya, Ki Hajar Dewantara kini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya 2 Mei, kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan

0: PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.